0: Baik, 8.15 minit pagi sekarang ini kita dalam Apa Cerita Kamu Orang. Memang setiap Isnin kita bawakan bergabung bersama dengan rakan kita di daerah. Betul. Dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okey, hari ini kita bersama dengan
0: sahabat-sahabat kita di Keningau. Kita ada Atika. Hai Atika.
2: Betul. Hai, selamat pagi semua.
0: Kayum dan Ain akhirnya bergabung di Tawau. Apa khabar anda berdua?
1: Ya, pagi. Ya, selamat pagi. Sihat.
0: Sihat. Okey. Lepas tu kita ada Shima dan Hebri di Labuan. Hello, anda berdua yang putih.
3: Hai, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Betul. Lepas tu disenakan juga ada gabungan duo Didi dan juga Kak Nur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ada penyokong Brazil
4: kat
0: sini?
4: Merah-merah delima.
3: Ada merah. Sambungan.
0: Merah penyokong Norway ke tu?
4: Sedih hari ini. Tetapi tidaklah sedih sangat sebab last minute ya. Neymar menjaringkan gol dalam penalti ya.
0: Betul adalah.
4: Jadi 2-1 adalah kan tidaklah kecewa sangat ya.
0: Jaringan nama itu jaringan sagu hati lah orang bilang kan.
4: Iya.
5: Bikin manis-manis.
4: Sudah pasti Mexico dan England ya.
1: Pukul 9 pagi nanti.
5: Pukul 9 pagi.
0: Okey, cerita bola kita buka sekejap lagi lah. Tapi kita mau kongsikan untuk ACK apa cerita kamu orang hari ini. Ini berkenaan dengan filem ataupun apa-apalah tayangan yang anda saksikan di Pawagam kah, di streaming secara online kah, ataupun mana-mana saja di TV dan sebagainya. Adakah anda menyaksikannya terlebih sebelum menyaksikannya, terlebih dahulu tengok review ataupun rating barulah tengok ataupun menontonnya?
1: Ya, ada yang juga terpengaruh dengan media sosial, rating. Betul? Dari media sosial kan, dengan penceritaan yang pendek daripada influencer, pengaruh media sosial lah. Dan mungkin juga ada yang apa ni menonton kerana pengaruh daripada trailer.
0: Betul
1: kan?
0: Ada juga di situ. Lepas tu ada yang memang tunggu review dia keluar baru dia pergi tengok. Kalau dia bilang rating dia 8/10, okey saya mau tengok.
1: Ya, kalau 5 dia bilang dia skip. Ada
0: tak tahulah. Ada juga yang apa, pergi saja, kasih gas ya, tengok saja, siok dah siok, tengok saja.
1: Dan ada juga yang melihat pelakon, siapa pelakon dia.
0: Okey.
1: Kan?
0: Tak kisahlah pelakon, sebab dia suka pelakon tu kan. Jalan ceritanya siokkan dah siok, dia tengok saja, sebab dia memang suka pelakon tu.
1: Betul.
0: Okey, kalau Iklay, kita mula dulu lah. Kalau Iklay macam mana?
1: Kalau saya tengok daripada trailer.
0: Oh, okey.
1: Trailer selalunya dari sosial media lah. Saya akan save movie mana yang saya mau tengok. Dan juga pelakon.
0: Kalau
1: macam apa tu, The Rock, memang confirm saya akan tengok. Siok atau tidak siok, saya memang akan tengok. Sebab dia punya ya betul, dia punya aksi itu kan selalunya memang lucu. Dan juga dari situ juga dia banyak menunjukkan dia ini seorang gentleman. Dan juga seorang apa ni, orang yang ganas tapi sebenarnya baik.
0: Ganas tapi baik ya.
1: Okay. Sebab tu saya mau tengok dia baik atau tidak baik. Dia punya apa ni filem, saya tetap akan tengok lah.
0: Ini mesti tengok Dwayne Johnson masa dia ikut wrestling lagi ni kan.
1: Wrestling, juga Jumanji. Jumanji dari satu sampailah yang akhir tu saya tengok. Semualah dia punya filem memang saya tengok.
0: Betul, sebab ada juga pengaruh filem tu. Kalau pelakon tu memang mantap, memang secara otomatik filem tu pun akan jadi mantap.
1: Ya, Will Smith pun sama juga.
0: Betul? Will Smith kan. Jadi anda kisahlah rating, sebab kalau ada pelakon tu confirm ratingnya
1: confirm
0: naik.
1: Confirm tengok
0: gitu.
1: Betul.
0: Okay, itu berdasarkan pelakon.
1: Redin?
0: Kalau Edwin pula berdasarkan review lah, sebab saya kurang tengok filem ataupun show yang sendiri pilih. Saya akan tengok kalau viral ataupun tengok ramai orang review, recommend, okay baru saya akan buka. Contoh
1: juga, kan?
0: Sekarang ini kan kalau kita boleh tengok show ataupun filem dalam online streaming kan.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang tengok di threads, tengok di X ataupun di mana-mana lah, platform media sosial. Dia bilang okay, ini recommended, cuba kamu tengok, sebab dia punya cerita begini-begini. Dia bagi rating lagi. Okay, di situ baru saya akan tengok.
1: Dia punya apa tu, result yang lepas menengok tu betulkah dengan rating atau macam mana.
0: Betul, memang betul.
1: Yeah.
0: Apa yang recommended, ramai orang setuju lagi, ramai orang sokong. Okey, tengok. Okey, memang betul. Memang syok. Okay. Okay. Begitulah berdasarkan rating ataupun review lah. Okey, itu dari kami Sabah FM. Kita mau bermula dengan siapa dulu ni, Claire?
1: A-E-I-O-U. Kita bagi yang single lah ya.
0: Atika. Okey. Silakan Atika. Apa pilihan anda?
2: Okey, kalau saya, sebenarnya saya bukan seorang peminat filem, drama ataupun apa-apa, tapi saya akan tengok berdasarkan kalau filem itu viral. Kalau macam yang baru-baru ni ada satu drama yang viral kan, saya akan tengok lah.
0: CEO yang menyamar.
2: Bukanlah. Ada satu drama itu. Itu dia berdrama kan. Kalau ada satu yang drama tu viral, baru saya tengok. Sebab saya bukan yang kaki movie, filem apa semua tu, bukanlah. Dia berdasarkan viral. Kalau cerita itu viral, macam baru-baru ni ada satu cerita daripada negara luar yang viral, kita pun semua maklum kan, kita tahu kan. Jadi benda tu saya akan tengok lah. Tengok begitu. Lepas tu tengok sampai situ, sudahlah. Kalau tiada lagi viral, tak payah tengok. Begitu.
0: Okay. Tengok apa yang viral sajalah.
2: Betul.
0: Kalau lepas tengok yang viral tu, puas hati lah. Memang patut dia viral lah. Ataupun kecewa juga.
2: Memang ada patut lah. Memang patut viral lah drama atau
0: cerita. Memang betul lah kan.
2: Betul lah.
0: Okey, itu Atika. Berdasarkan viral tidak viral, barulah dia ada niat mau meninggok lah. Dia rasa tertarik mau tengok kan. Okey, seterusnya kita ke Sandakan. Didi dan Kak Nur.
1: Didi ni sama tahun
3: Didi. Alhamdulillah. Kak Nur, Kak Nur.
4: Kalau Kak Nur ni, Kak Nur ni yang apa ni, pembawa berita viral tu Didi lah. Selalunya
1: itu masalahnya.
4: Daripada kakak. Selain daripada review daripada medsos kan, Didi lah selalu pembawa berita.
0: Katanya informasi.
4: Best ceritanya yang di panggung ni kak, bawa anak-anak sekali kak. Ya kak. Okey. Kalau sebab Didi ni pengaruhnya besar.
0: Wow.
4: Dia punya aura tu. Apabila dia suruh kita rasanya kalau kita tak tonton, apabila dia bercerita tentang satu filem tu yang ditayangkan di Pawagam,
1: rasanya rugi.
4: Sebab dia cakap, alah nanti keluar juga tu, kakak bercakap macam tu lah, nanti keluar juga tu di ada satu apa ni channel yang apa ni yang tu gitu. Kak, tak sama kak, dia cakap. Tak sama kalau kita pergi Pawagam tu.
1: Mau juga yang pertama ba tengok kan.
4: Akhirnya terjebak.
0: Tapi apa yang Didi bagi cadangan tu memang betul lah. Memang
1: betul. Kak Nur menyesal lah.
0: Didi ni cakap sih lebih.
4: itu pasal filem. Lain lagi kalau menu-menu yang lain kan.
0: Kalau makan-makan memang nombor satu lah.
1: Bagus lah Didi ni.
4: Keluar bah.
3: Jangan seketara
0: bah. Sedap-sedap lah kan Didi.
3: Sedap-sedap lah.
4: Kalau dia bilang sedap, berdosa kau dah rasa.
1: Tapi saya pasti kalau si Didi ni berdosa ya. Saya pasti kalau si Didi ni dia punya influence semua yang best-best. Rugi kalau dah ikut.
4: Ya, betul.
1: Kalau buat review ni, okey ni.
4: Laku terus.
3: Okey, dan kalau macam kalau tadi, tengok apa tu, rating jual kan, kat review kan?
4: Betul.
3: Kalau macam saya rating kat review ke, best nak best, saya langgar jap. Pergi dulu tengok. Alami sendiri macam mana. Lepas tu baru saya akan share dengan kawan-kawan. Kadang-kadang saya macam waktu free tu, saya akan tengok wayang tu sambung-sambung. Satu hari tu macam ada masa tu, lepas wayang ini pergi sebelah lagi, sambung wayang seterusnya. Sambung wayang seterusnya. Itu memang betul-betul boring lah tu. Memang dia dah kerja.
1: Memang spend time satu hari itu untuk sekali. Itu
3: memang spend time satu kali. Sebab kadang-kadang kalau terlalu sibuk, satu bulan tu pun, dua bulan, tiga bulan, langsung tak ada pergi panggung.
4: Kan tak
3: ada tengok wayang apa semua.
4: Itulah dia ni pembawa berita yang baik dan sahih ni. Kalau dia bilang tak best kak, tak best lagi.
1: Ya betul.
3: Jadi itulah, kalau macam saya sendiri, saya akan gas sejak pergilah tengok sama ada best ke tidak. Itu belakang cerita. Yang penting wayang yang memang saya favorite, kegemaran saya itu wayang animasi macam Harry Potter. Saya akan tengok daripada season 1 sampai season 7, tak pernah tinggal. Macam Upin Ipin satu kedua Upin Ipin saya memang tengok. Boboiboy semua tu saya memang akan tengok, wajib saya tengok itu.
0: Animasi-animasi okey. Tapi betul lah, kalau Didi kan yang memang tengok sejak orang-orang sebegini yang kita perlukan, sebab dia akan bagi rating. Dia akan rekomen, jadi kita pun tengok.
1: Betul. Jadi kalau mau tahu filem apa yang bagus ke tidak, lepas ni tanya Didi.
4: Ya betul.
0: Didi kau sudah tengok ni kah? Suka begitu. Tapi jangan jadi spoiler.
1: Ya.
0: Jangan kasih tahu.
1: Jangan kasih tahu ending.
0: Okey. Okey. Itu Kak Nur dan juga Didi. Kita ke Tawau.
1: Tawau kan? Lah.
0: Okey, ke Tawau.
1: End dengan Kayum.
0: Kayum end.
1: Kalau Kayum macam mana Kayum?
6: Kalau macam saya pun saya jenis langgar juga. Saya tidak tengok apa yang apa ni yang orang cerita apa semua. Benda tu kita kena, bagi saya kita kena lalui. Kalau mau tahu tengoklah kan. Jadi benda tu bagus tak bagus kena tengok dulu. Begitu. Saya tidak selalu bergantung kepada apa ni
1: trailer
6: ke apakah. Selalunya saya, kalau saya tengok macam
1: langgar macam
6: je. Okey kandidat ni tengok syalah kan. Belakang tu baru cakap tak best rupanya. Lalu begitulah. ataupun best. Tapi ada satu filem yang memang yang memang suka tengok lah.
0: Okay.
6: Dia pun best ataupun tak best, saya tetap akan tengok. Selalunya macam filem-filem horror Hollywood lah. Macam ada cerita macam Annabelle. Conjuring. Yang tu memang saya tidak akan miss lah. Benda tu memang saya tengok daripada permulaan cerita tu sampailah yang latest. Dikabarkan macam bulan 9 ni ada.
0: ada lagi
1: ada sambungannya.
0: Tapi tuan, betul. Okey. Tapi selalunya kalau
6: best tak best memang saya akan tengok lah.
0: Selalunya kalau movie franchise ni macam Harry Potter, Conjuring, kan dia ada universe itu kan, yang MCU semua tu. Itu memang confirm siok lah, sebab dia cerita yang ada continuity bah kan.
1: Betul, ada sambungannya.
6: Sambung macam tu lah.
0: Siok dan siok orang akan tengok juga, sebab orang mau tahu apa kesinambungan, apa dia punya sequel gitu kan. Wow. Okay.
6: And flow channel.
1: Itu Kayum. Kalau saya ni jenis yang saya tengok semua movie, dan saya pun memang peminat movie. Movie tu best, saya akan tengok trailer dia sekurang-kurangnya 20 saat 30 saat. Saya tak akan tengok habis, sebab saya tahu sudah tu macam mana. Betul. Sebab saya tahu sudah macam mana jalan cerita dia. Saya boleh agak sudah macam mana. Jadi saya pun macam daripada tengok trailer, bagus pergi tengok sendiri kan di wayang, di Pawagam. Lepas tu lagi pun pandai FOMO, yang fear of missing out. Tu semua orang semua orang sudah tengok. Saya pun rasa mau tengok juga, tapi kalau tiada masa untuk pergi Pawagam, saya akan tunggu juga tu mana-mana website lah. Ada mana-mana channel yang boleh tengok free, dan saya mau juga yang HD yang ada subtitle,
2: tapi mau free lah.
1: Tapi mau free. Tapi tunggulah berapa bulan. Tapi kalau betul-betul movie tu sangat best, saya akan terus pergi tengok lah. Sebab itulah pandai FOMO kan, pandai orang semua sudah tengok viral benda ni, movie ni. Betul. Dan saya pun macam kawan-kawan yang lain juga tengok juga review. Tapi kalau macam ada setengah yang macam kadang-kadang review orang pun yang ada yang sebab berbeza kan, masing-masing punya taste of movie ni. Mungkin dia rasa tak best, sebab mungkin genre bukan dia minat.
2: Yang lain
1: minat begitu. Tapi saya tengok review orang begitu-begitu je, okey lah, macam best juga ni, tetap juga pergi. Itulah macam Kayum pun cakap, selagi kita sendiri tak tengok, memang selagi kita sendiri hati. Pun betul, puas hati. Begitulah. Itu dari Tau FM lah.
2: Okey, terima kasih sekali bersama dengan Shima dan juga Hebri. Siapa duluan?
3: Okey, baik, terima kasih Edwin and Clay. Okey, ke cakap mengenai dengan filem atau show. Macam saya sendiri, saya lebih kurang macam Didi.
1: Tahu.
3: Saya kena alami dulu.
0: Penyampai berita juga ini.
3: Ya, betul. Tapi kalau saya rasa macam seronok dia punya filem ataupun drama tu, saya akan suggest dengan orang lain lah. Mesti tengok ni.
1: Di Sandakan ada Didi, di Labuan ada Hebrey.
3: Tapi saya lebih kepada filem-filem yang horor lah, yang hantu-hantu apa semua.
2: Itu minat itulah.
5: Okay. Okay, kalau saya berdasarkan review rating ni macam dah boleh percaya juga. Kadang-kadang reviewnya bukan main lagi tinggi kan ratingnya, tapi bila kita tengok sendiri macam kurang lah. Jadi kita dah boleh percaya juga dengan 100% review atau rating di media sosial ni. Kadang-kadang saya tengok movie ataupun cerita tu berdasarkan kawan-kawan yang suggest. Kadang-kadang Hebri, tengoklah cerita ni, best katanya. Kalau saya lebih kepada cerita-cerita yang komedi. Yang lucu-lucu.
0: Rom-com gitulah. Romedi komedi, romedi romantic komedi gitu.
5: Ya, yeah, betul.
0: Komedi. Baik, okey.
1: Menceriakan hari bahkan. Lain betul, lagi yang kalau CEO menyamar tu kan, yang balik-balik limpas. Haiya, bikin melekat di screen.
2: Sekarang ada movie movie AI sudah kan.
3: FB dah puas hati search dekat TikTok.
1: Betul. Lepas tu subscribe.
0: Betul. Sudah faham oh, CEO menyamar itu sebenarnya apa? Dalam bentuk reels ke apa?
1: Dia kalau mau free dia reels dan bersambung-sambung lah.
0: Sampai itu hex hari tu sama si Mas dan Rong habis
1: sampai
0: meningo.
1: Subscribe. Kenapa dorong, dorong tengok?
0: Ya, dorong tengok sampai lah lewat tengah malam hari tu masa kami dia kan. Ya, drama-drama reels tu.
1: Dia kan dia pandai tau kan. Dia macam kasih konon-konon dia tu miskin dulu, lepas tu rupanya dia ni CEO yang paling kaya. Jadi kau mau tahu, ada semangat mau tahu tu sebenarnya. Itu yang buat kita macam sampai subscribe. Tapi saya belum terjebak
3: lah. Emosi kan?
1: Ya, dia pancing emosi.
3: Lepas tu baru sunnah kau membeli.
1: Iya.
0: Oh, ada pula begitu.
4: Rupanya sebab mau tahu apa kesudahannya tu kan.
3: Betul.
0: Okey,
6: pandai dorong itu.
1: Pandai. Lepas tu sama aja pula tu, tapi terjebak juga. Sama jalan cerita.
0: Tu pula tu.
3: Stop thinking sendiri habis dah habis.
1: Itulah.
0: Okay, apa lain kalau gantung cerita kan. Lagi lah mau tahu.
1: Masa
0: juga ambil. Itulah, walaupun kita ada yang bergantung dengan review ataupun rating, kadang-kadang ada yang tidak boleh dipercaya 100% lah. Sebab dia berlainan genre. Dan juga ada review tu yang sudah berbayar.
1: Dia
0: kena bayar. Jadi kau kasih review lagi gini ya.
1: Untuk mau kasih naik rating tu movie.
0: Jadi anda boleh percaya juga kalau yang berdasarkan review semata-mata ni kan.
1: Betul.
0: Mau juga tengok sendiri, okey, betul. Begitulah kan.
1: Jadi kalau mau tahu betul ke tidak, kena tanya Didi dan juga Hebri.
0: Betul.
4: Betul.
0: Memang orang ni semua tengok layar.
1: Semua dia tengok.
0: Apa movie baru ah? Nantilah nanti kita tanya dorang.
1: Ya. Betul.
0: Okey. Apapun terima kasih anda semua. Semua sudah bangan. Tiada yang tertinggal bangan. Okey.
1: Semua sudah.
0: Baik. Atika terima kasih, Atika di Keningau, Kayum N di Tawau, Shima, Hebri di Labuan.
1: Terima kasih. Nur dan juga Didi
0: dan juga Kak Nur di Sandakan untuk dalam apa cerita kamu orang. Sekejap lagi kita jumpa dalam dari sana sini. Okey.
1: Kita jumpa lagi.
4: Jumpa lagi. Oh, yeah.

Baiklah, pagi ini bertemu semula dalam segmen Rentas Segar Lagi Menyegarkan. Saya Atika di sini, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, sebentar tadi sudah berada dalam segmen Apa Cerita Kamu Orang, dan juga sebentar sahaja nanti pukul 8.40 minit pagi kita akan bersama lagi dalam segmen Diary sana sini bersama dengan rakan penyampai kita. Kita ada rakan penyampai daripada Sabah FM, Tawau FM dan juga Sandakan FM. Baiklah, pagi ini saya ingin bacakan ucapan, kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita di Facebook. Kita mulakan dulu dari Facebook kan. Kita ada rakan kita, Andong Junior Slaim. Dia cakap, "Hai DJ, selamat pagi." Dan juga kita ada rakan kita, Roslan Yasin. Dia cakap, "Selamat pagi buat DJ Atika." Selamat pagi kamu orang. Pagi-pagi ini sentiasa ceria lah kan. Dan juga kita ada daripada Tawau. Timbul daripada Tawau. Dia cakap, "Selamat pagi buat semua rakan-rakan Keningau FM dan juga DJ Atika dan juruteknik. Selamat bertugas." Terima kasih kamu orang. Jangan terus mendengarkan Keningau FM, hebat shotnya. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari
2: dari
1: sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah atau FM kita. Ada Kayum. Selamat pagi Kayum.
3: Iya, yeah, selamat pagi.
1: Okey, Keningau FM kita ada Atika.
4: Selamat pagi semua.
1: Terlebih kita punya Sandakan FM Didi. Sambung lagi. Okay. Dari sana sini kita mulakan dengan Atika juga yang single di sana. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Ike dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi warga Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja untuk dari sana sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM.
3: Baik, terima kasih Atika. Dan dari Tawau FM, satu saja catatan yang dikongsikan. Ini mengenai dengan pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Ada program ya, ataupun pertandingan KV Skills ini berlangsung hari ini 6 Julai 2026, bermula seawal pukul 7 pagi tadi bertempat di Kolej Vokasional Tawau. Jadi itu satu saja catatan dikongsikan dari Tawau FM. Untuk catatan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baik, terima kasih Kayum dari sana sini dari Sandakan FM. Pagi ini kita bawakan mengenai makluman semasa. Tiada catatan khusus. Bagaimanapun ini berkenaan dengan transfusi perubatan, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Regis of Kent Sandakan yang terus mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, kepada pendengar-pendengar di Sandakan FM ataupun di seluruh stesen radio RTM ketika ini yang berada di Sandakan, jangan lupa untuk datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Regis of Kent Sandakan yang berada di RS 4 bangunan Klinik Pakar Residio K yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Itu yang kita bawakan untuk pagi dari Sandakan FM bersamamu. Kembali bersama Edwin dan juga Ikle di Sabah FM. Bagus, Ba.
5: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM, kita ada satu juga perkongsian. Ini berkenaan dengan siaran kami Ba ini. Sini ada cerita. Pada petang ini 3.5 Mei petang di TV1, hari ini akan memberikan tumpuan ataupun dalam segmen jawab dulu akan menemu ramah guru yang telah pun diberikan pengiktirafan baru-baru ini sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan, iaitu Dr. Valerie Weller von Primus, Guru Penolong Kanan PPKI SK Bingkor Keningau. Beliau akan berkongsi pengalaman serta pandangan peranan guru dalam memperkasa pendidikan khas dan juga pendidikan inklusif.
1: Okey, dan dalam segmen On Siko Toko pula untuk bersama dengan artis tempatan hari ini, artis jemputan adalah Famiza alias Baby.
5: Vokalis Mas Mona.
1: Mas Mona dulu kan. Dan juga Sabah Sana Sini pastinya akan berikan satu cerita mengenai mural yang bercerita. Ini ditanam ni kan.
5: Okey, jadi perkongsiannya akan boleh anda saksikan secara langsung petang ini 3.5 Mei petang di TV1 bersama dengan Roy Rafiq dan juga Enza Vira.
1: Okey, satu perkongsian daripada Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
5: Ya, kita ditawa tadi. Terima kasih Kayum, Sandakan, Didi dan juga Atika.
4: Terima kasih Keningau. Kembali.
1: Selamat tugas.
5: Bye semua. Selamat teruskan tugas. Ini nyanyi.
2: Bye.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Erna Timli, Setia Menunggu. Nampaknya membawa kita ke pusingan yang terakhir. Bukan ke pusingan yang terakhir, maksudnya ke penghujung rancangan untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kepada kamu orang semua yang sudah setia mendengarkan kami bermula pukul seawal tadi, pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, seperti biasa sebelum saya meninggalkan anda, ada dua kiriman ucapan daripada pendengar kita. Kita mulakan dululah daripada si kiriman daripada si Tikedu daripada Sarayo Simbuan Suk. Dia cakap, selamat pagi DJ Atika, salam hari satu, selamat bertugas di Kaunti Keningau FM, hebat syoknya. Dia cakap, okey kah cuaca Keningau? Dia cakap, okey juga di sini, nampak tidak terlampau panas lah, ada sedikit berangin. Dan juga dia bilang cuaca di tempatnya cerah, cerah sentiasa. Selamat pagi juga buat semua pendengar Setia Keningau FM. Macam biasa, kupi-kupi dulu, dia cakapnya sambil memulakan kerja rutin seharian. Terima kasih Tekudu. Dan juga kita ada juga satu orang lagi, kita punya pendengar setia kita. Siapa lagi kalau bukan si Aman Khan. Dan juga hari ini si Aman Khan dia ada bagi saya lagi pantun. Dan pantun dia berbunyi, limau manis batang berduri, batang selasi dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Itu dia pantun daripada si Aman Khan. Baiklah, untuk pagi ini terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz, sebab selepas nanti kita akan beralih ke siaran dusun. Anda akan ditemani oleh DJ Clay bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Naim Daniel Fit 7, Adakah Engkau Menungguku. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Medani. Sampai jumpa lagi. Bye.

Kopi sanangan ke Sabun, kopi solo toko ke Wagu, Hiti Radio Malaysia. Kedengar FM, abang nanti Hiti toko with kos limbahan baru sedusun. Kuhoi, aramai bo. Kesawa di tim yang pai kodogo DJ Clay, mengambalu tiko Yuselina ada telu jam. Ketim pada jam ke siam ke Sabun, gisom jam ke pedem dua hada tang adau. Posikan lagi kuma tambalut pakar raja DJ Atika, minang rohang di ke Yuselina ada telu jam. Maya di ti rentak segar mata pedi jam ke enam ke Sabun, gisom jam ke siam ke Sabun di ti. Posikan isan pakar wagu kuma di ke Yuto Kakal, kau tumi lombus semakin awa di ti Radio Malaysia kening FM. Karangahan maya frekuensi siam noh pada mapak titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM Klik. Tadau diti ko onom tulan ko turu tahun 2002 na pada mono tadau diti tadau ko iso ko bisa nangan tadau ko iso ku madi ko yung awi tain sana di sengi rongo hinong go kuna poti pada baino alang senong lidas-lidas ngawi tain sana nongo senong kina posik-posikan di ko yu ngomis ngawi yang ngingis kesaban diti kada ko kopi rodus-rodus kada ko pinta geget-geget gya nui teponsel kakal toko do anu tegari mengungsi ko toko do minamangun tenenuan toko ko lidas anu tinan nenuan negi ko lidas sana pemusarahan. Bahama tapi naik ke mega lekas hari mana kita dawar TV Piroh Ababayan di Nulud. Jam ke siam gisam jam ke pada misa kesah berdeti miampai kasasari. Timpunan tokoh miampai diti Ababayan mengkeringau. Yang enggak ada mendoang da Ababayan mengkeringau diti omila madi kaya peserata nuna papa keringau di kayu. Maya diti WhatsApp keringau FM. Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Teka omila ku nagi papa tada papa keringau teka pasun di kayu. Maya diti Facebook keringau FM. FM hebat syoknya. Mega lekas hari tapi naik ke ngawi hari kata jam ke pada misok ke Sabun makin nongol toko diti kabar ke ningau FM tada riti tada ko isok kada dikelihuai tiki tada ko isok jam ke hapa de misok talu na hapa de minit ke Sabun makin nongol toko diti ababayan min singilo karai titi min singilo boros dusu no kopi apin singilo antako da tada diti kakal dah megandat giso mereka tertimpu. Bahama jam ko siam tolu mini tak ke Sabun hi tidak kayu nan toko o senang kanta timpunai toko ke perangahan de sinding. Makin awas sering mata di Esta Amburus Pagarason. Itino Radio Malaysia Keningai FM. Kuhoi aramai bo.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini ke

0: Kecamatan Komoyoyo Tawan.
1: Abah mata pinai ko badatiman ko pulang busa rebutan ko ngoye tawan montok tada baino ko onom tulan ko turu di pinalabus de ko pisan mong nyintong tahun Malaysia montok kapatu atas titid ponong ko yunan sokit ponong idu atas keningau ke sabaditi ay surasam ponong sesudah ponam nagi ponong tetuong meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no ko yunan lina sebobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabaditi ay sorasam, ponong sesudah ponam negi ponong tetuong, meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyunon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam apat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi ay sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyunon, ponong tetuong rumah samid pipiroh no koyunon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabaditi ay sorasam, ponong sesudah pon meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyunon, ponong tetuong rumah samid pipiroh no koyunon. Lina sebobos akawas, tolu na pada mapat darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada mentolu darjah Celsius. Bami kan ruputan ko ngoye tawan montok tada baino ko onom tulan ko turu di pinalabu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ko yunan sokit amalan sanda mo gigi nangau nakanunoh dot kepoilaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho padam 5 minit tak kesaban hitid ko yunan tokau kan tu milombus memalihis ginawo. Bagi nama saya mata di Jenny Gaising Manari Toko, Itino Radio Malaysia, Keningai FM, Kuhoi Aramaibo.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit akayo. Tingkado kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo osoro katingaligan tungungan toko tainsanan
1: Kopi sanangan
2: Yoko Bodrik
3: Om Yoko Ihana
2: Kadalihuay makinungo sinding-sinding dahay
3: Id Radio Kaningaw FM
2: So kadungonogi
3: Kosolimbahan Boros Dusun
2: Maya frequency siam na hopod om 4.2 MHz
3: Kaningaw FM
4: Kuhoy aramay bo

kada au memaduli keligaganan luyut. Tentu no, do kasasai ko opoduli. Karait ko mayat tawan om rontob wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia kit tarawarau lebih pogulu. Om tenudok no, ponuhuan bagian ki kuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tesisikap. Biso kedungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pogulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Kalau ofis ini mata di Felix Don Lambai Sumayau. Minggu kita tu dapat di jam kesiam dua na pedam turu mini tak kesabon. Alasan dah nak gura-gura kasari hakut di kayu kya. Korang ada sinding-sinding ngai megal diti. Pasti kau aku mari kayu tu kakali perang auditi Radio Malaysia kening FM. Karang han mai frekuensi siam na pedam apa titik turu megahertz. Bahama tapi naik kau senang lagi man ku pasiwat-siwat kya. Apa pelombo sediti ku pailan gatang degata. Montok tada baino ko onom tulan ko turu dipin labus dot kotinanan pemurinan gata Sabah toiko LIGS
1: kopailaan gatang dogata kopailaan gatang dogata.
0: Ini perlu teka tisu sugata kigatang resiam ringgit apat na hopa tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit onom na hopa dem dua tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da telur ringgit walu na hopa dem walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit apat na hopa tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da telur ringgit onom na hopa dem onom tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da sur ringgit tolu tusin seng kilogram. Sugoto kagu gya tapi nai iti pulut teko tisu sugata kigatang do siam ringgit apat na hopo dusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit onom na hopo dem dua tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telur ringgit walu na pedem walu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit apat na hopo dusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telur ringgit onom na hopo dem onom tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do so ringgit tolu tusin seng kilogram. Bamingan aku pailan katang degata montok tada baino ko onom tulan ko turu di pinalabu sudah ko tinanan pemurinan gata Sabah teko LIGS amalan sanda mo ki kinangau lebih pa di ko yudi memutung-mutung degata nakanuno hadat ko pailaan nom nogi kapasarahan. Bahama bayar di jam ko siam dua na pedem siam ini tak kesabun hiti da kainan tokau warna petimpuan arupa timpu montok di kayu da mong keringa tepi naik ko ngawi maina pada kayu posur atau pekeringa di kayu teka pasan di kayu maya diti WhatsApp keninga FM id kusugi so siam lima walu siam enam walu enam walu teka mila negi mandi kayu pota da maya Facebook keninga FM hebat syoknya. Makin awak takut sinding kawawagu mantan di Siti Pah Jahamin iteraitan dot odoi tipa. Itu dah Radio Malaysia kening FM ku hoi aramai boh.

0: Dunn. Hai, yoku i Felix Dunn. Kano makinongau ko selimbahan boros dusun. Koningau FM. Aramai moti sinding tongorongau. Kihoi, aramai boh.
1: Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran ke

Ko tinggal gani ponong pi walitan pangguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to kauna ito kau sebagit magigian nga milad sumili umatok om talinga diolo. Maruputa tababayan dit awa sanang in ponong kawigan saba kumades kom in numur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Ini kan aku punya sinding mantan di Arabella, Kathleen Oliver. Lumang adoku. Kuma dikeyu di sepilangad langad gya. Kada dikeyu lihwai lumangad nepenga mengoi rubak. Ha, teko sepin soduk nepenga. Netegari gunaan toko iti platform media sosial. Teko iti kesenangan ko beruang da teknologi toko. Montok da terumumut gya tapi nai. Kada toko polo gosok. Iti sinoduk toko. Peperumbak di TV Pinayan atau ikut yang belutan toko ulang adan karena pun apa beresan kita Pinayan kan kok kada ada baik apa apa sih kau kemarin kau itu kakali perang kau di TV Radio Malaysia Keninga FM kakal tak kau pahit kau selimban beres dusun miapa kau itu kau dicek le mengambalut kau yumim belut tak hiti dah konti kau saben debay no kisam de jam kau pada dua dah tangga daw ombara petimpu montak di kau yumu keringau kakal tak kau pahit babayan mau keringau timpu di TV kisam de jam kau pada misok kau saben negi jam kau pada misok tolu nak pada minit kau saben makin otak kau di TV babayan min singilo karai titi min singilo boros do dusu tiket minggu waro pin singila antokau magi sesuai pin singila antokau omiti na pengawasan nong montok di koyuk ya di terohian do min singilo diti boros do kau basan antokau itu lebih peti boros do dusun ya. Lebih pokuman lagi di tih tengo suka dua go, itu kau mulakan ngai, dit min paragat lagi min singiloh, itu no timpu di kayu montok dah min singiloh, popoti lombus lagi di tih tungkus kau basanan toko, popoti lombus teh kau mau gempi toko di tih boros kau basanan toko, apa bayan min singiloh, tih kita dah kau iso jam kepada miso tolu nak hapat minit kau swabon, abahah makan apa tu min lombus mau melihat ginawo, miapa sinding nulu dekasaban di tih, makin awas sinding mata di George Lian tambalutku hilod sodo.

0: Kelurahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas, mayat kepobian balanja 2002 pada menom. Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit, nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2002 pada telu. Duan hapad riang ringgit, mentok pamaruhang koyanan pengindupuan, dit poin ganap kesusukupan, kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopoputan kabel saralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigapo.
2: Keringau FM.
3: Oh my God.

0: perahan maya frekuensi siang nombor 4.0 MHz.
1: Koiloh kenangku, penutud dan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, kaya nondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan penguka peka pegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih natang anak om tulun nolohing. Kawayoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.7 MHz. Amilah lagi makinangau mayat aplikasi RTM Klik.

Kobi Sanan Kestabun Salam Malaysia Madani Miampai Kodoho Kelehir Rahman Idi Kabar Keningau FM. Inisiatif perintah pepanah budi diesel kena manahak impak positif kumat ekonomi Sabah. Lebih poin disuang pepoh kuri kos operasi gana pemutanaman Om Sasakayon Om Pepoh Stabil Negi Gatang Babarang Id Pemutaranan. Pensyarawanan Bidang Kausinan Fakulti Pengurusan Om Peniagaan UITM Sabah Dr. Razuan Abdul Hishamuddin Minaboros lang dilo kanu pepoh ingkawas dat kapergatan ekonomi Pogun seka pepoh kuri tekanan kos di tinonggungan dat mengindapu labus kadayan Om Ponong Koyanan Sokid. Dr. Razuan Minaboros Kemat RTM idiso temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Pengintangan miti lombus kemat gatang babarang Om ka pepanahan subsidi nagi oponsol moida guna di lokanu perimunan dot tinimungan di alayak kopio. Agenda peningoligan tangan nak kosili keutamaan di serba kerangka Sabah Maju Jaya. Kesudong dat dasar kanak-kanak negara, Om Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 2022 pada monom gisom 2023 nahopod. Menteri Konduan Kolidasanom Kotronongon Magigion KWKKR Datu Julita Majungki Minaboros tikit tangan nak warohak dat kanu peningoligan balajaran Om Kosimbayanan Gumayo Ediko Woyoon dit otingolig miampai Om mengintong do latar belakang teko status dokumentasi. Kadisio Sabah harupi kikiro iso titik kusung onom riong tanganak mantan koinsanai tolu titik apat riong megigion. Ilo poposili tinimungan dilo aset teponsol dit menantu dot masa depan pogun. Poin koropo statistik kakal popo gito gumopo tinggi saman dit teponsol turidongon montok meningolik diolo. Dit tahun 2002 napada mapat Sabah poporuput son ribu hatus walu napada miso kes tanganak dit memerlu peningoligan Om Pemegompian kampai no ginemu bobos kedua dit akawas id Malaysia. Datu Julita Minaboros id persidangan perlindungan kanak-kanak id Sabah 2002 napada monom id Kota Kinabalu. Teks Desio Pinalombus di menguhup Menteri KWKKR Datu Rina Jainal. Perintah Pogun Komite Pepoh Girot Peneridangan Modal Insan maya agenda pembelajaran sepanjang hayat ilo kosudong de inisiatif Sabah Maju Jaya montok menantu kosimbayanan pelajaran anu de insanan lapis dot megigion. Boyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros edisuang konteks dilo Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi ketonggungan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat miapai memacu program peneridangan profesional channel libat urus miampai komuniti om inovasi pendidikan idnayatan pogun om serantau. Minaboros isia dilo sera pinepohi magon do persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2022 pada monom id UMS Kota Kinabalu. Koin talangan pinau tunui di menguhup Menteri Ko Tembulian keubasanan om poserili Datu Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Koin talangan pepontun delegasi mantan lobby hopod pogun montok popogirot jaringan akademik serantau id suang tinggi saman menuridong dot balajaran akawas. Penuhutan da koin kawasan kos pamansayan id Sabah baino ko rekod gisom tolu na hopod pihatus. Gatang walai wagu aga koin kawas gisom hopodem limo pihatus. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan Om Hartanah Sabah Syarida, Datu Johnny Wong Chi Yi Minaboros, koin kawasan dilo nunsub dot kakasahan geopolitik global dit manahak kesan langsung kemat kos bahan binaan montok projek wagu. Montok na dilo Syarida kakal pupogirat sokodung miapai Kementerian Perintah Pogun Om Kawalayan Sabah montok popo sikap ka pepanahan pengin waguan mihompit penuridangan om pengurusan tanah ila montok menguhu popo kurikos penuridangan id timpu du montol. Minaboros isia dilo id koin talangan media kopihandat Syarida Propex 2022 pada monom id Kota Kinabalu. Pameran Syarida Propex 2022 pada monom kapanau telu tadau ketimpun kehopod tulan koturu id SICC Kota Kinabalu ila pepontun pemaju ejen hartanah om agensi di mihompit saya kepopo sedia khidmat nasihat pembiayaan om skim jaminan perintah lalopi pemontok pemoli walai ko iso. College Vocational Keningau Pepoing Kawas Ngaran Pogun sera mengingat dilo Dr. Sehajuan Idek Nakano tukar ko iso Anugerah Educational System Management Leadership
ESML Leadership Award 2022 pada Monom montok kategori pendidikan vokasional. Anugerah keprestij di law pindah tunai ke Pihandut Persidangan Pendidikan Antarabangsa Unjuran Universiti Chulalongkorn in Bangkok, Thailand di Tulan Kolimo, Nakatalib. Dr. Serhajuan nakano anugerah di law hasil inisiatif di SIO pepaintutun pembelajaran yang payasas komuniti in Pialatan dot Susumikul Vocational maya apat penginsamakan utama kampai do hidmat langsung, hidmat tidak langsung, advokasi om penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Serhajuan Nerubaan peporuput Katalib Kosili Tombuloy id suang segmen Kita Cerita Kita Kongsi id Konti Sabah FM. Kadisio anugerah di lo iso pengiktirafan tagayo, pekerupo lo bikirati sera ilo mengiktiraf tinggi saman, pepointutun pembelajaran mimpai asas komuniti dit pinapanau id College Vocational Keningau. Sogi nomor 208 tulun pendatang asing tanpa izin parti Nagakom maya operasi penguatkuasaan ke Opisan Immigration Malaysia JIM Sabah. Ilo hasil mantan ke papanahan dua daripada monom operasi di Pinapanau mantan tolu nahopon tulan ke onom gisom dua tulan ke turuk id magisuai ke yonon strategik id pointong ke buatas. JIM Sabah idiso ke intalangan Pinapoilo tahanan ke Ampaino tulun mantan Filipina, Indonesia, Pakistan, China, Om India, pepohompit walu na padam dua kusai, walu na padam turu tondu, dua na padam iso tanganak kusai, om ha padam walu tanganak tondu. JIM Sabah Minaboros, Prudisio Kakal, papanau dot operasi penguatkuasaan Mayamiti Lombus, id koyonan-koyonan strategik id point tongkop watas, montong menantu, ketenudan kumad keaturan imigresen umuman teras kerikatan pati tulun ginemuan lagi pinosoro moida au meningolik menggaji teka menguhup tulun labus dit automanu dot keaturan pogun tulun ginemuan lagi sunudan dot poporuput kaparagatan pati kumad saluran rasmi JIM Sabah. Ingkana kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Kilabu semakinau, siding-siding pengli sekinau.
1: Doa, doa tantan modok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahumma amutu wa ahya.
1: Mantung nadika ya Allah. Apa si aku? Apa tai aku?
3: Menimba bapak kepesian, menikita dau, diampai doa.

0: Jam ko pada miso dua na pada turu mini tak kesuabon. Pon siko tukar kali pun rongo kodi Radio Malaysia Keningau FM. Kakal tak kupo id kos limbahan boros dusun. Bahama tapi naik ko. Kada dikelihuai ke tada diti tada ko iso. Harap pipiro po minit ta. Bayar ti jam ko pada miso dua na pada turu minit kesuabon. Harap tolu po minit pegulu do. Temi apa itu ko ida babayan min singilo. Karai titi min singilo boros dusun da tada diti. Kada dikoyo potong kia dahai. Kakal ko dah magandat gi semua mereka tertimpu makin ngono kopi pin singilaan tak ada tadau baina bahawa mau pengkurapa tepi naiko wah na pupusan na diti ha pialaan miampai diti Mexico om negi England di netegari na ko selimbo maya diti TV OK om nakalantoy ti England om untuk dat pialaan diti miampai isko Mexico nakano 2 gol, England nakano 3 gol. Omanda dan toko pagagug ya. Montok de pialaan suway. Pialaan suway isay pagagug kalantoy. Omaganda toko nagi. Okurah. Pialaan isay kopya mogiala in final di the World Cup, FIFA World Cup 2002 no pedemono. Kada lihuai mana kodung kya, mintong diti pialaan maya diti RTM, kasalimbau, ITV RTM, makin ngono nagi diti, nanti gira kinotuson, mintong nagi da pialaan diti maya, hongga-hongga na po platform dot RTM, itelepon pe wita-witi koyu, teko maya TV di koyu. Bahama tapi naik kau, pon si kau muntok depasan di pinata di koyu, maya diti WhatsApp, iti manta diamankan. Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Kasieti. Kau bisa nangan Kumaraja Hilokonti. Manta doku kampung Baginda Keningau Kasasari makinongau di ti radio tokau. DJ aku kecewa aku sebab nala timku Neymar Junior 21 kasetu koi gya. Kuroyan pedikya amankan iti nako moyan dat adat permainan haro kalantoy haro alak kya. Pekro pakakal tumilombus monokodung di ti pialaan FIFA World Cup kiaman kan. Ama posiko nagi montak di kayu kya di monokodung makina wadahai maya di ti RTM klik. Kuma di kayu di tanda tigari sodo komantad hiti da ponong kayu nan sakit. Hiti batas keningau omila ko makina wadahai haro dua karalano makina maya RTM klik. Teka omila ko nagi makina maya di ti portal radio RTM. Ihumana pa di kayu radio.rtm.go ov.my. Bahama jam ko pada miso tolu na hobot mini tak saben hiti da koy nan toko narikot na ditimpu kana makina ato ko diti ababayan min singilo.
1: Na malat kabus to dusun. Haun, ano ribut? Ano angin? Ano gi ribut ta dusun? Angin. Apa kulo pangudia? Kay dua kada dian pangudia. Adoy, aga ngau kau na. Asa nang nakin makina ngau ababayan min singilo in kedingau FM. Menikit tarau kaisa, jam kau pada bisa talun 8 minit ke suabat.
0: Abu Bayan Min Singilo.
2: Kopi senangan ke suabat. Kopi selalu tuagu meritihit akal selimahan boros usun kena FM. Hidit tokoid Abu Bayan Missing it loh.
0: No korang no di kopi opul di
3: oh tempat kopi missing it loh
2: tempat tiga mau missing it loh.
0: Ada
2: sen. Missing it loh boros rusun.
0: Roy Roy no korang di ti.
2: Nega letak tam nerangon matur lau kya tambalut koi
3: tanggal pumpa itu tu nanti
0: lagi
2: apa nengi di Jack Lang
3: Roy
2: okay tada baina tada okey sah mati ti.
3: Kada kali huay tadau kya.
0: Kada kali huay tadau.
2: Pinsing lang toko napad ka swabad manatik ya tapi naik ko ngawi magikinangaw.
3: Ano yun?
2: May radio frekuensi siya mga berma patitik tur mga teka arna yung makinang maya dat RTM click.
3: Ato?
2: Teka mintang maya tumilambus TikTok.
3: Tempat ko pia.
2: Pagilangan toko napad tinga it sumuni it renahon mati teh.
3: Susumuni kia.
2: Susumuni renahon. Hari lagi susumuni kanata dan natan datualai. Tapi kau indah mulok kau mati kia.
3: Demulok kah?
2: Demulok.
3: Demulok kan apa? Nuri.
2: Demulok kan apa? Hutan Baru.
3: Oh, patai.
2: Hutan Muda, Hutan Muda.
3: Oh, Hutan Muda. Oh, Demulok kaki ya.
2: Demulok.
3: Demulok.
2: Mamai toko timpunai main kupulah.
3: Main kupio.
2: Timpunai iti pegilangan akaret diti terung pipit.
3: Ani asatap.
2: Minterung idati encilanga. Ih, nagyari di. Harap pipitit adit pempon. Jadi pipit tepung angoko do.
3: Cumil.
2: Nanti pesor bayad let pipit tung angoko do kia gimai pirit kia. Jadi terung pipit kan di. Beres dapat dusun itu. Beres dapat dusun itu nya rambang kamu ditulis sang.
3: Rambang mata kia.
2: Kon rambang mata.
3: Oh rambang kia.
2: Oh rambang kah. Terung pipit teka rambang. Akan mati teh.
3: Oh kembali aku nak akan teh. Asap.
2: Asap
3: dia teh.
2: Pasamayan
3: dot. Dia hoi.
2: Atau kau
3: samai. Ino samai.
2: Lagi ngam man ngai petutuan tengah nugiar di sinambal.
3: Hui.
2: Kasih petu nak akan aku nate no. Am kombal kau kita ti terung pipit teh kerambang.
3: Kombal.
2: Kombal ya. Meronda ala blam mati ti. Ala blam. Aisa ita kawas kopi ya. Aisa ti seribang kopi.
3: Tuh.
2: Tepung kangkab nut kesoran nut buat setalawai lah. Am kombal dua nampat ti ngah senang naman tekau. Suai Lisa.
3: Tu aku piye ke le dusun ke. Bisi lo aku nagi mati tinga hara isa it. Nu pagiri it ai orang ngoku iti sun duduk kati.
2: Sun duduk.
3: Gosing kan ka ka dusun nga aku kopi ya mak karatid nu ko mayan dite nu de ko mayan dite jirin.
2: Ite na pat sun duduk tai ka gasing tinga hara mati dua bansan ti. Isa na pang gasing dit temau. Isa na pang gasing dit regang-regang.
3: Regang-regang.
2: Kasuruan na pat dit gamut dat gasing teragang nga man pulsua dit
3: sumakit
2: akan it susu magasusu kya selepas magasusu apakah magasusu masula aku lebih-lebih pa aku matan do arti gaya aku saya magasusu
3: Om Elan, bagaimana muka susu kan apa ngatun do no? Wah, apa di body jerin? Om itu gasing kawasan dat semuanya hid komaan mati kia.
2: Oh, tepat kepi ya. Kayu na pedau ti, teka kau yoyo na pegayu dau tinga. Aku dau mati ti.
3: Aku dau. Ya na petua dau nga. Oh, yang akan ngaku itu model.
2: Oh, tepat ihirit itu dau di tengah ipensigul pedi lain.
3: Oh.
2: Amar matu pegelangan. Maida.
3: Ih, aku pedih kio. Ondos. Ondos aku nopo pintu tundit di susu munih tu. Wai kerohian no di tengah anak. Degima. Aku degima. Iti nopo nga it letup-letup kad Melayu.
2: Oh.
3: Nga dusun nopo nga it lapak-lapak ka.
2: Apa it matiti?
3: Ih. Apa bagi apa itu? Oh, miss.
2: Itu adit. Gerdi it apa na ansak. Apa itu?
3: Apa itu lagi mari? Aku nak buka pia apa itu?
2: Aku nak oruan ke pia lah.
3: Ini lo nak pedah nggak? Aku bahasa net memeretet sungkapak.
1: Oh yo, sungkapak.
3: Anu anda lagi mahir tua aku yang sugion lagi arem. Man pokoknya hiti terlumpak kamera. Nadi kakak sungkapak.
2: Lagi mah. Itu apa nggak? It orang kota mada tulun lagi ya. Itu apa nggak? Tubat dat akawasat gulan tinan ka.
3: Oh, tay gimana?
2: Man rebut alat songwa samanan na.
3: Alamat tadi mati tid kita bay no kyo.
2: Alamat
3: dok no kopi tahun ko kita tilapak-lapak.
2: Sebab no kuro. Alay to kunod anak ko ngay danaw.
3: Nilan. Eh.

0: apa sih rempuk dit eh magalid deh nggak itnung it lumasuk lasuk tau med gak milah he
1: tapi aku nih milih udah lumasuk tak aw metu kia milah tam
0: belum begini tau isai nih belum masuk
2: oh sian nih begini mau loh ini pengen apa degi atubat
0: sian lagi memilih kagu
1: mana tau dat in aw nak negara kabalan lagi am lehing
0: aw nak kasamak
1: aw nak kasamak gelalang aw kosarwan apa nggak sumuni peningi dati injil aiti
0: lalang ledumo ngawiti ledumo kau pesan hi ledumo
1: nggak kagak lah galib parai kyo itu kau iwan dat negara ni round aw
0: nggak galat parai
1: am akawasi matu teh
0: akawas akawas kawas semharan dahit ibu nggak bunga daud hirit
1: manoi
0: oh so gerib
1: wami di tawuri dan lagi ya iti kemayan dat Melayu napa di tepi naik kongawi nggak i kemayan dat Sendayan
0: Sendayan
1: Sendayan baru sapa dah dusun nggak teriujuh
0: aduh itu teriujuh
1: kopi kerong teriujuh atarem mati atarong diti
0: kupikis
1: atarem mati ti
0: aduh itu
1: gue kemari kau di Baina nak gina korang oh, mari kau user cek Google Sendayan.
0: Sendayan.
1: Sendayan. Sendayan. Tapi kau teriujo, cenderung pengak asaruh nak gina sumunid negara deh.
0: Penamaan
1: dan kemaan ngait.
0: Hilo nunggu kan ugian.
1: Alai-alai dan tanaman.
0: Oh, alai-alai tanaman. Tuh koi, kamu kagiat kereta ni. Alai dan tahu tanaman deh. Niadaan. Noi. Haro bohot ingaran deng akun di pasarong.
1: It ale dan ana taman deparai te kait anga 2 tahun 3 tahun ngain ko intayat negara deh. Da ranahon no koyong haro mo tele teriuju.
0: Teriuju.
1: Atar mo tiat ronil la. Ah ko pigis na piala.
0: Gimo.
1: Saya pernah di klep
0: kulit. Suai di kemayan de puri kyo.
1: Puri suai. Puri na pang ngatar mo ronda oh irib pempen ngaitin na pang mitengisan.
0: Oh.
1: Meeting sanat atarom.
0: Kaldi kyo. Kam no kadi kyo puri Melayu kyo kawago. O siya na ko ilo Melayu.
1: Amir na o hotan takot makikina ngaw kyo. Mana tau halo kayak kemen na puri mana papawasa po inumbor ay sa isa siam.
0: Mawalu siam.
1: Ano mawalu?
0: Ano mawalu?
1: Paming ka po di kanto ti minsing lah tadaw bay na. Nupa ko pinsing laan. May tako dumo kyo. Nung sigo kumadika Maida.
0: Oh, miyagal. Nung
1: sigo niya kumadika Kle.
0: Miyagal.
1: Nupa ka gawat pinsingilan minggu do bantal. Kadalihway, manikin tadaw ko isa.
0: Jam ko pada miso. Tolong na hapon minit ko sabon. Ako na ko sa royo boy.
1: Ina ko madamat.
0: Bye. Abubayan Minsingilo. Bye.

Govita tanda barati jam kau pada miso 5:30 minit ke Sabon. Pasika aku mari ke Yudi menaki nang ori tiko selimban baru sedusun mata pada jam ke siam ke Sabon. Lagi som hei ti de tokon di pompo di tiko selimbahan dusun dot ke Sabon de baina. Pasika tu menaki nang kau aditi radio keningau FM ke pada lihwai de kagal tu melombus. Tu semua boleh tambah lut pakar raja untuk kau selimbahan boros murut pagai yang mantak kau monsoi. Kau timpu de jam kau pedam dua tangga dau gisom jam kau tolu sesedepon diti. Bawa hiti pada kantor gisom iti kau selimbahan boros dusun kau sabar de baino. Sio sekira dahara boros kudina kasala. Sio sekira dahara tepason di akun au no kolombus. Au nagi sio sekira dua boros di akopio no kontok kirgina wadi koyu. Om tong kia dahi kui koyu miapai dua sinding semusuhu. Tau makin awa sinding mantan di Francis Landong Longoi Min Singka Baro. Paikur apa pegului di makin awa sinding mantan Nakura 29 pinian patan di Zekidin Zekri Sarapon. Miapai kodogo di Jack Lehi. Nakopo tabi misugina wa salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.
2: Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani menciptakan

0: Creo FM.
1: Eva. Yo kansen tengah roro am salam Malaysia melani lagi nanti mau baik orang kini jiloi minggu atau sabai rajam karu talu ra mamai bukan kau ngangai amoro reti nak kasuna yo takau ra oro ka sa ka ono mari bulan sila ka tulu dong hari budong opor mono minggu karu oro reti bukan kau ngangai amalasan dari yang beramuin ngangai tano monsoi. Baguna pengoreti ini kesalulan ragu ru dusun am sora suswa oreti ini rajam ka onom sora suswa oreti ini kesalulan ragu ru Melayu intara jam ka onom saboy jam ka siam sora mamai mamai ko DJ Atika am kesalulan ragu ru dusun DJ Kle Raiti ini am argi nanti mamai ko daki DJ Loy minggu to saboy jam ka talu ramai kosong pokok kata kau undo mau kau gama Islam sebayang fardu zuhur libung nukini ngau am no gondok ra blintok no ra oro reti yuk ini ra jam ko perambulo dongo perambulo ngaminit ra tengah noro jam kasa yuk ini tarang-tarang pagun jam kasa talu ngopor ngaminit pamahunan mai jam karuo sabar jam kata lu pagayaman takau monsoy rapa kitakan rimbai-rimbai kasagan min mayara Facebook TikTok am naik WhatsApp mai kosan mampat talimpun raka salulan raka takau ragu rumuniti Rai sakra rimbai kasa takau ra tengah roro ondo painingun kuramil gamak rimbai ondo painingun kuraminti maka babas raguang mansol rimbai tori salhera sale rimbai nakabagu nakain suhut am rimbai ribeldon Dixon Sagir Naiman Nahyuk

0: Yo, Regina Ti, Pavlen Kuramin, Regina Bal Balkona Nononiti, Nonampu Mai, Indoor Kaupisan Meteorologi Ke Malaysia, Kapal Met Malaysia. Yo, paguluan kura libung nu keringau ti pembukat kongangai. Sora susua berarti ini kalori minasam, mamai am rondom no. Menumpala kapam mengangin raku kula intok am lasu ororeti ralilit libung nu keringau dong ngoperam talu. Saboy talu ngoperam talu darja Celsius. Intora keringau ongai takau bagu solor sora nabawan. Na hondok yak intara keringau. Intara nabawa nam keningau ongai takau bagu ratambunan pembukat kongangai ratambunan suara susua berarti ini riminasam kondo riminasam kalau rumah sam mamai bagu manopala kapal manggangin raku pula intok rati libung lutambunan tampilon dera rondam bagu ara libung lutambunan rumah sam raku kula intok ra libung lutambunan amlasu ororeti ra lilut libung lutambunan yo gini dong ngoporam talu saboy talu ngoporam duo darja Celsius. Intora tambunan ongai takau bagura libung lutam tonom. Ara tonom pabugat kongangai nogondo kapam naganda ayuk ra tambunan ondo sora susua berat ini kalori minasam mamai bagu manumpala kapam mangangin ra kukula intok tampilon ra rondom bagu ara tenom sora tonom ra rondom no rumasam ra kukula intok. Yo, gini nih, bal-bal konan orang reti anda dapat mai. Intor kaupisan meteorologi Malaysia kapal Met Malaysia.
1: Kau mako ra koyon miun ham rayus ang kiningo ra pagayaman takaw monsoy ra kaningaw FM haibat am siuknya interakon Jaipin Joseph ra kampung Pinango.
0: Yo rimbai rasunuti ronda rimbai nakabagu intori Diana Lofi pinilat bu huangku. Am sini pengurang dari Mbak Intori Roni Bahan dan Taman di Norfazana Emran Makara Mai. Jam koperam ruo dong koperam ruo ngaminit. Yogini yang sembahyang Fadu Zuhur libung nukini ngau am no gondora bulintok no.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asak Tu.

0: takon kura kono anak-anak bahu tureno tak supaya kau belajar mingko to amka kau mayara aun yang ka kulonsoi mandu kono lulun-lulun yang ka katolik ka kansayan ino nga pilin kura miun supaya kinayahu minumahu bila matu talao panay kono rakinahu onsoi lah.
1: Yo, segulih poin mabek kau raki di jilai minggu to. Kansen mangkan nomiun, kansen tumangu seratang aroro uti. Paling kurangan mangkir orang mondra kini ngofem ara frekuensi mai siam ngopar mapat titik tuluk megahertz. Merupai ramiun nondo mangkir orang mon ara RTM klik. Paling kurang tojo ramiun kabalu panah ramiun mal intok ramalur. Kini ngofem ti ara lalom raguang min kakea. Jam koporan bro talung ngoporan 6 menit ara tangak roro oro kasa oro retika ono mari bulan sila katulu 2000 dungo permono pabukat ko ngangai amlasan dai ta kau ngangai tanau monsoi ara oro reti paimen kaliliani kosan kan dalam ramiun tarik pambilinan minra WhatsApp mai ra umang sak siam 5 balu siam onom balu onom balu. Baku reti ni saura susu reti ni England nak kasubol ara Piala Dunia. Brazil kenalah kenipo Norway seorang susu abret ini paiko pang

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Param Ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yovino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan na borok Kevin am Kiuriko. Karuro pemahunan na borok itu si nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yo, kita yang rais pembelian kurang minyak gini logo-logo gata ororiti ondok pinang keluruh inan menguasa lembaga industri gata Sabah LIGS logo susu gata ororiti pembukat ngongangai. Yo, gini yang siam ngaringgit apat ngopor ngausin sakilo krim susu gata gata kalau inuf grade kasa. Yo, gini yang apat ngaringgit ondok ngopor amruo ngausin sang kilogram gata kalau inuf grade karuo. Yo, gini yang talung ngaringgit balu ngopor ambalu ngausin sang kilogram gata kantelan grade kasa apat ngaringgit apat ngopor ngausin sak kilogram gata kantalan grade karuo talung ngaringgit onom ngopor onom ngausin sak kilogram sikarap bagus saringgit talung ngausin sak kilogram gini nih logo-logo gata ororiti ondok pinang keluruh inan menguasa lembaga industri gata Sabah LIGS.
1: Awi Maritunan Siung Intor dan Kampung Selarang Baru Nabawan kan saya naki nengoh kasululan rahu numurut ratu ketukir orau radio kaninga FM maya rafrekuensi siap mengoper mapat titik tulu mihagets hibat am syok tojo.

Sisel anda pena talempun raka sari bulan sila katuluti mangidangan ra ilo ndo makondo ra karita disel persendirian makasih ya ra disel makasubsidi ra logo do ngaringgit maporengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep disel ilaimin budi madani.

Jam kasak ratang tengah orang gitu ni tanah-tanah pagu nanda pasukan ku Eloy saya menjening. Dan saya Ramyun salam Malaysia Madani. Budi diesel ini lain menganik ke tangan Monsoi Rukinomi Sabah. Lalu mengikurang ruka tangan TR pagi tanaman nam pagautan ama pakonsoi rulaugo kukuliamos rapasaran. Pencara kanan bidang kewangan Fakulti Pengurusan Am Perniagaan UiTM Sabah Dr. Razuan Abdul Ishamuddin Mindinagu tumpang ragitio niak mapa singkot kaugaran du ekonomi pagun niak main kurang bal kapaganan panginduitan mau mak ruter mangindapu sor lisar bandar am asak Dr. Razuan Mindinagu ra RTM ra kota Kinabalu pagilayan marisan ru logo kukuliamos am kasugutan subsidi niak matang melansan kansian nano makasia ruter sotopot no makapu. Agenda perlindungan kanak-kanak pinaguluan ragana Sabah Maju Jaya daganda ru dasar kanak-kanak negara dan pelan tindakan kanak-kanak negara 2024 Menteri Ruanduk Kaligagan am kansian rumah magun ke WKKR Datuk Julita Majungki nambala titikop lalaing iman sain lalungin pagilan am kaluagan maka sukor rabal mampinan ondok kalu mampili atanata nayuk babal kapam dikomentasi semoga triso Sabah mokondo ololo rondo titik onom ngajuta lalaing intor kasalingai talu titik apat ngajuta ngaulun ondo riloti maka sauk tayar matang rubabal kasingkatan pagun ati panakulan statistik napakito masuang gogot iman sain kakangon koson magalung riloti ondo rabilor 2024 Sabah napabatik 1100 balung operam sakkes rulalaing rati iman sain alungin ondo suangti karuo masa Ra Malaysia. Datuk Julita Mininagu ra persidangan perlindungan kanak-kanak ra Sabah 2026 ra Kota Kinabalu. Teks nano pinasaboy rumangindangan Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Parintah pagun gumogot mapaikang kaluayan modal insan maya rater pagilan yo naganda ru gogot Sabah Maju Jaya koson mapatampus kaluagan pagilan makasia ra kasalingai mamagun nasuangan tinganai menteri Datu Sri Panglima Aji Nor nambala ralum gogot ti Universiti Malaysia Sabah UMS koson rondo intok pagilan masawat ondo mangani ondo maninganai rutayar pagilan suku rasa buoyno. Ondo manirong kaluayan profesional pasindanganan mabayaru ulun nasuangan am inovasi pagilan tayar pagun am kasalingai. Yo Mininagu pat naparasmi persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 ra UMS Kota Kinabalu. Teks nano pinasaboy mangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliliut Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Paguguman li napatimung delegasi melabian mopor pemagunan rais mapaikang ter pagilan ra labi masawat. Pun rukos pembalan ras Sabah semeningkot makasuku talungo opor piatus logo rubaloi baguan kulimanin makasingkot operam limo piatus. Tinganai Persatuan Pemaju Perumahan Am Harta Tanah Sabah Syarida Datuk Johnny Wong Chihi Mindinagu Balti Punru Geopolitik Global Ondok Menganik Kejajawan Ru Logo Kukuliamos Ru Purujik Nakabago Rabal Bokon Syarida Rais Maguguyu Mabayak Ru Kementerian Perintah Galama Am Penamblayan Sabah Kosor Mempataki Ru Kasugutan Penalim Baguan Mempalabit Kaluayan Am Katangan Ru Tanah Kosor Menginangan Mengikurang Ru Panginduitan keluayan ra oro matong non. Yo napabala ra sidang media pat Syarida Prospek 2026 ra Kota Kinabalu. Papekitanan Syarida Prospek 2026 kulimanin buoy talung oro intor ra koopera ribulan ra SICC ra Kota Kinabalu. College Vokasional Kiningau napabuluk inggalan du pamagunan ti ondo sanghulun migigila laleng sikul rilo Dr. Sir Ajwan Idik nakasauk intok kasa ru anugra educational system management leadership ESML leadership award 2026 rater pagilan vokasional anugra ramasawati pinasaboy pat ra persidangan pendidikan antara bangsa inuyu ru Universiti Chung Lalong Kron ra Bangkok
Kok Thailand Rasila Kalimoli. Dr. Sir Hajwan Nakapu Anugrali Ampos Gogot Nano Napaguli Rupagilan Mabayar Memangun Nesuangan Larum Tayar Laleng Sikul Rab Vokasional Maya Rapat Gogot Pinagaluan Yoginio Hikmat Langsung Hikmat Tidak Langsung Advokasi Penyelidikan Berasaskan Community Dr. Sir Hajwan Tinum Ramapatanau Nalupus Nasok Tambului Rasegmen Kita Cerita Kita Kongsi Rakonti Sabah FM. Kono anugerati rondo ringkuanangan mayo amlabi mokonong yo gelama gumogot mampai tutun rapagigilan mabayar ramamagun nasuangan ra college vokasional keningau. Suang 200 balu ngaulun kondo kat kakunan kapampati rinakop mayara operasi pengatkuasaan kaupisan immigration Malaysia JIM Sabah. Yo ampos ru kasugutan do ngopor monom operasi ondo nakasugut ratalu ngopor ribulan sila ka onom sabai karu ribulan sila ka tulu rat nasalinut intok rat titiko pagun. JIM Sabah ralom tanau nakabatik rilo rinakop Iti, Intora Filipina, Indonesia, Pakistan, China, India. Mapalabit balu ngoperam ruang ngaulun ungkuyon, balu ngoperam tulu ngaulun Ruandu, dua ngoperam sat lalang ungkuyon, operam balu lalang Ruandu. JIM Sabah nambala, Rilo Rais mempasikot operasi menguasa ratitiko pagun koson katangan du undang-undang immigration memuso keratangan pati. Ulu nasuangan pinabilin kalo magalung mapagaji kapam mengindangan rupati kalo gumagaya ra undang-undang pemagunan mapatanau babal pati ras saluran rasmi JIM Sabah. Gini ni tanau-tanau ondo tinanda i ekte zaimit. Paling kuanangan, salam Malaysia Madani.

populasi sedunia. Onda remayan pegonong ke peram sari peran sila katulu, rabidor aragitio nakasukunio talunga peram tulunga bidor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyak kasingkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.

0: Ebat Amansiu Kapio.
1: Ya, otopot. Kini ngau film ti Mansiu. Mansiu ti ragu rumurut nabai. Kapam ragu Melayu bagus. Amun takau murut timugon on monsoi. Amun tahol ti onsoi. Gitu nan sesuai penabitan. Ratik nano negonda ayokam. Nekapam naganda ayokam. Gitu ni takau rukam murutan rondo buluh. Monsoi kita kau kamurutan ti mokono mopor sub etnik ara pagunus Sabak tiam ondo pengapuan takau rumah magunti oro mayo takau kapam ilau mayo takau atan saka oro na pangananan ta begini KDMR rondo apa yo atan yo gini yo ilau kalimaran kapam oro kalimaran gini yo pangentakan takau rumah magun murut ratikop tikop pagun nusaba am yo jam kasa dungo peram ruang ha minit ratanga nu oro jam kasa talungo perang minit ta magun no yo gini yo pemahunan mai mokondo balunga minit poyo pugat pengangai akason mapare serapang kira gagan da rimbai-rimbai takau oro reti artikulan paningon kuramin rondo rimbai bayi ragitio yo rondo rimba entori syarena mutsapri sina bokon dah huangmu.

Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, romogo amin keningo FM kasololan ragu takau muru tukir nu oro, tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro, saboy rajam katalu.

0: yang kono tetap kirano.
1: Jadi kayak pakekah naga suku takkan neraka paparan ralo minitangan pamahunan mai ra oro kasa ram minggu itu ampe ratam buli mai marati dan siu maka paham potaka pura suai ke oro kapa minggu suai pengkonan namun tumala.

0: Hebat Shownya.
1: Hai, aku Iki Ding, paling kunangan. Ra mengkira ngora kasarulan ra gurmuruk. Maya ra frekuensi, siam ngopor 4.3 megahertz. Hebat, siok tojo.

Iya, gini nih orang dari Rimbain dari Bianu Siwot. Bokon ya tatangan Rimbain lagi nih lagi kita kau udah jam ke sa apat ngopor ngomong ngamin itu ada tangan Roro. Apa yang kalian nih sangkin lorin taragi nanti reo gini udah jam ke ruo udah mamai. Boy san jam polos udah jam kata lu. Yo gini pakai aman tak kau monsoi kosan kain dalaman ramyun. Oso seramin ondo mak kita kena Rimbain kasagan min ondo pasalulan kura Roro Raiti. Mabuli kau atarin ra WhatsApp mai ra umang sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Kapam mera TikTok mai magu no apu aku porondo bilinti intori LBS samai paran bilinti pasukuan ngangai nangarangan nano kosan di hari ni silop uji ilin raku mabung runang raskim kola tumani ilima ansuai raskim kola tumani rangarangan rabokon ralalandang mansano ina bawang sipitang labuan semenanjung apai pangkau suang muyun ika nasabit inggalan muyun iyo paling kurangan rais bagu bilin intori hari ini majanun kan siwan tatanga nu odau kalansanan nakatangus noyo ngai om nakapagakan noyo du odo da itu om mining bagu kasalulan takau kando bilin ku DJ kasumila ayuk ya koson kering FM dondo station katagama nu guang saboiti koson duka malimuan mu DJ pasalula mu dimbai karo bagu du muli taluot am DJ iyo paling kurangan saguli hari ini majanun agini neo ruo bilin ondo napuku ra WhatsApp mighty. Yo ini gak takau po galing rondo rimbain na kalaya rintori janulan sugang oi ama sini bukan rondo rimbain tori rosbay zuraini bukon kuritmu akarati.

0: Pai Rai Mayara Inatangan Pegaiman Monsoi Yo Hina Pakitakan Da Rimbai Rimbai Tukir Oro Kasa Suku Oro Kalimo Rejam Karu O Suku Rejam Katalu Ramai.
1: Iyo nak suka tak kau pakai man monsoi tak kau boy sanjam tipu kat kau ngangai. Paguluin ku dengan ipo rimbai ono kini taki LB sampai paran rimbai dari osoi nuak baguti. Hari ini majanun karo bo dumuli. Aro kau tak kau rimbai pakai man monsoi tak kau rakasam karuoti. Ado rimbai kini tak reloading rimbai tutu mana bulan Julai atau so tepat no tatangan rimbai gitu i gajali jimin. Merinimbai saguli i Simon Sanduan. Itu mana bulan Julai.

Wah, asia kapu angkiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

0: Bagayaman Monsoy, pakitakan dari Barimbay, Kasagan, Min, Saboy, Rajam, Katalu, Ramamay.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi,
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang, 3 petang.
3: Hebat, syoknya.

0: Yo jam ke 2 talung operam talung ame tara mamai paring kurangan lakat po mangkir ngoram mondra kiring ofem mukondo talung opor 2 operam tulung ame po yo morongomin kiring ofem tipungat ngongangai harus kita kau pakai man mon saya takau ti ruo rimbai rimbai ri lai makiat pai au irwani namansan ku po yo David Joseph ngot takau ruo rimbai gitu yo
1: talung mitaka apa singkot apa yang kakat rimbai rimbai takai takai kemurutan tu lansan ku rasyung no perimbai ratu talanda in takano talaho konsoyo onsay panasino labit kapukula onsay lalayok na no kapukula yo onsay rinohon karuoro na to mesti onsay sebab luluk takaratu tamu rimberimbay takaratu salaka rinohon untuk nasongoro atau duoro ataupun sambulan luluk takatu rinohon suku sa boboy nali uli ko narahino payan takaya kundalako no pambalan na mambulok pambalan na kayahan rahon taka atupun nalango taka payan taka na hino hino nalako no untuan no luluk takato uli ko na rehino randok payo ko nalako no rimbay rimbay balon asalu ulun naturay ng kinangoh ra ko nalako no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan pambalaan maluat taka ray naning taka ko na sumingkot tra kayahan kayahan atandon ringhon nulun na suang reno halap payo rimbay rimbay takaratu sinulapit na no memang murut yak kapang kapulon takarako na nga panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk atau merimba-rimba yang kemerutan intorakon rus di bambangan.

0: Kapil.
1: Yo, rimba yang sudah tiron rimba yang tarik ini Jack Lancian. Rimba yang lenanda pangkalan kulirun. Am sini kau rondo rimba hari Edian Dayol Tintin Sumurok. Jam karu 4:05 ngamnit ada mamai lagi nanti. Paling kurang ramir, mangkir orang mendrak kini ngafem.

Iyo paring kurangan ramyun. Mamar neo kapaparan raka salulan aku takau raguru muruti. Kosong kapaparan raka salulan aku takau raguru muruti. Kapaparan rimbai yogini rimbai intari molisikin tangkas pirut nuhuang. Igono peo paring kurangan ramyun jam katalu sampai jam katulu sora ronom no. Ama baik kau DJ Sukri paring kurangan ramyun kansen.

Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello Keningau, bersama saya dengan lagi Syukri Mahmud. Akan menemani anda di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai. Bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Ya, saya akan menemani anda dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti ya. Terima kasih kepada DJ Loy yang telah menghiburkan kita sebentar tadi di siaran Bahasa Murid. Dan juga terima kasih kepada anda semua, rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kerana masih lagi menela di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui penstriman terus di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saya harapkan anda semua sehat sejahtera dan ceria-ceria selalu. Tiada Monday Blues, relax-relax di hari Isnin ini. Ya, sambil-sambil kita mendengarkan info-info semasa dan juga mengikuti berita-berita mutakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya sediakan di playlist untuk kita dengarkan pada petang ini. Ada pelbagai rentak, pelbagai genre. Saya harap dapat menghiburkan anda semua dan kita ceria-ceria sentiasa. Baiklah, jangan buangkanlah Monday Blues. Sekarang sudah pukul 3.14 petang. Kita masih lagi mau bersemangat. Waktu bekerja pun kita masih bersemangat. Kita mesti ada harapan yang tinggi setiap hari kita melangkah ke tempat kerja. Jadi kita dengarkan lagu pembukaan untuk petang ini, High Hopes daripada Panic at the Disco di Keningau FM. Hebat syoknya.

Itu aku persembahan Sheila on 7. Percayalah. Saya betul dia bilang kalau bahasa kita lah kan. Okey, baiklah. Di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Awal-awal dihantar sudah. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini Kabung Maginda Kiningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga sentiasa ceria. Ada pantun di petang yang panas ini, limau manis, batang berduri, batang selasih dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Ya, terima kasih Aman Khan atas ucapan dan doa serta pantun. Pantun di petang-petang yang indah ini yang panas. Ya betul lah, masih panas lagi di luar Aman Khan. Ya, hari ini panas daripada biasa tapi tidak terlalu panas. Itulah tadi malam tadi pukul waktu terjaga dari tidur, terjaga dari lena mau tengok perlawanan antara Brazil dengan Norway. Masih macam tebal kabus malam tadi kan. Rupanya penanda-tanda untuk panas di petang hari. Baiklah, kepada rakan pendengar yang mungkin mau cerita sikit, bagi pandangan sikit kan, ataupun apa orang bilang ni, mengatakan kekecewaan tentang perlawanan hari ini, mungkin banyak penyokong Brazil di sini kan, bolehlah kongsikan di 019-589-6868. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hiburan yang seterusnya, lagu daripada Project The Band, Cinta Kita di Kening FM, hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM hebat showbiznya.
2: Kembali lagi di Santai Petang dengan FM. Apakah cerita untuk hari ini? Recap Piala Dunia pagi tadi di mana Brazil tewas dengan kumpulan Viking pasukan Norway 1-2 di Stadium New Jersey. Manakala tuan rumah bersama Meksiko tersingkir dikalahkan tewas setelah tewas kepada England di Mexico City Stadium 2-3. Maka yang layak seterusnya ke suku akhir adalah Norway menentang England nanti. Dan apakah jadual yang akan datang untuk esok? Portugal akan menentang Spanyol. Dan manakala tuan rumah bersama yang masih tinggal sudah belum beraksi lagi adalah Amerika Syarikat menentang Belgium pada pukul 8 pagi nanti. Jadi bolehlah rakan-rakan pendengar semua boleh masuk ke Facebook Keningan FM. Kita ada teka bola lagi di antara tuan rumah USA menentang Belgium dan juga antara Portugal dan Spanyol. Nah, jadi bolehlah apa ni? Teka sama-sama kita happy-happy, hiburkan hati, teka-teka gol, kita lihat siapa yang kena nanti esok. Baiklah, untuk panduan rakan muslimin

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

Hero Hal Husaini. Namanya lagu itu menandakan kita telah masuk ke pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang Keningan FM. Hebat coknya. Masih lagi bersama saya Syukri akan penyampaian anda untuk hari ini sehingga 7 malam nanti. Dan hero, cerita pasal hero, hero kita sudah tentunya lah kan ibu bapa kita. Kita tengok macam mana hero kita membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, memelihara kita, mempertahankan kita daripada kejahatan luar dan juga daripada elemen seperti hujan dan panas, dengan menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk kita, tempat belajar yang selesa untuk kita juga, untuk kita menimba ilmu. Dan jika dikaitkan dengan bola sepak Piala Dunia 2026 ini, siapakah hero anda? Di sini kita tengok, kalau kita tanya kepada kawan-kawan kita atau adik-adik kita, rakan-rakan, anak-anak kecil pun, ada sudah hero bola sepak mereka masing-masing. Ada yang menyokong Ronaldo, ada yang cakap Ronaldo adalah idola saya, hero saya, role model saya dalam arena bola sepak, yaitu di mana esok Ronaldo akan beraksi mewakili pasukan Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi di pusingan 16 terakhir Kala Mati ini, di mana kalau tengok di Facebook ni kan, anda bolehlah vote ataupun undi hero anda. Bukan undi apalah, kita teka gol, masuk ke Facebook dengan FM, kita happy-happy, kita gembira-gembira saja, teka gol. Di sini si Miles Gray bilang Spain, penyokong Spanyol ini. Si Ayun Intan, dua-dua idola, dua-dua dia suka wakil, ada gambar Ronaldo sama si siapa bernama dia ni, La Roja, La Roja tu lah, itu pasukan merah, saya lupa nama dia. Jadi itulah dia bilang, dua-dua idol, jadi dia bilang keputusan dia dua sama. Satu daripada si Rosman Okup, kedua-dua pasukan rekod seri bila bertemu. Ya kan, setakat ni seri-seri. Jadi kalau ni kali seri, masuknya penalti itu kan kamu sokong. Sokong penalti pula kamu harapkan. Jadi kita sama-sama tengok macam mana perkembangan esok Portugal versus Spain. Bolehlah stream terus menerusi aplikasi RTM Click. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu untuk pusingan yang kedua ini, lagu official daripada FIFA World Cup, Blessing, persembahan Stormzy di Kening FM. Hebat syoknya.

0: Johnson.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Masa ini, nanti dan masa indah. Persembahan Nuka. Baiklah rakan pendengar, di sini berita di melalui portal berita bernama.com. Di sini ada satu topik yang menarik perhatian saya. Penipuan buli cyber antara aduan utama pengguna internet di Pantai Timur, sama di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima sebanyak 1,232 aduan berkaitan kandungan dalam talian, termasuklah penipuan dan buli cyber daripada penduduk Pantai Timur Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Dan jumlah itu adalah sebahagian daripada 3,875 aduan keseluruhan yang diterima oleh MCMC di kawasan itu sehingga Jun lepas. Jadi di sini Menteri Penerangan Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Naim Nizam Abu Bakar Titingan berpesan kepada kita semua supaya masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika berurusan dalam talian, khususnya apabila menerima tawaran meragukan atau diminta berkongsi maklumat peribadi. Jadi janganlah kita haruslah peka dan berhati-hati jika ada link yang mengelirukan ataupun ada tawaran yang tidak masuk akal. Kita teruslah buat laporan dan blok nombor tersebut. Jangan biarkan diri kita ataupun rakan-rakan kita dan keluarga kita lah terutamanya terpengaruh dengan sesuatu yang tidak masuk akal itu. Dan satu lagi, penggunaan internet ini bukan saja orang dewasa tetapi juga kanak-kanak. Jadi kita kawallah pergerakan internet kanak-kanak kita supaya tidak terpengaruh dan lagi teruk lagi terklik di mana-mana link ataupun pautan yang meragukan. Jadi berhati-hatilah. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mendengarkan kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Kita berhibur lagi dengan lagu ini, Zalima, lagu Bollywood di Keningai FM, hebat syoknya.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya. Keningau.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Ya itu dia Olivia Rodrigo, artis back to back untuk petang ini. Di mana lagunya, dua-dua ni adalah single terbaru beliau, The Cure dan Stupid Song. Membawakan kita ke pukul 4.52 minit petang. Dan jangan dulu tukar siaran, kerana pada pukul 5 petang nanti kita akan ikut siaran berita utama 5. Kita akan sambung siar ke Angkasa Puri insyaAllah. Okay, ini adalah satu lagi ni ucapan, bukan ucapan lah, kira macam ucapan lah ni, saya rasa. Dia bilang, dia lah, selamat petang DJ, selamat petang, selamat bertugas, harap DJ baik-baik saja. Tadi si Neymar tetap pun juga kan DJ, satu gol penalti, dia bilang. Siapa bernama dia ni? Kenapa muka dia, nama dia, nama WhatsApp dia ni, muka kucing, peace sama bunga-bunga. Oh, ini salah guna radio nih. Oh, troll, oh, troll anu nih kan, oh, troll orang penyokong Brazil beramai-ramai. Eh, tapi betul juga kan, tadi adalah gol tunggal Neymar untuk musim ini pula. Baru saya pun baru perasan. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Teruskan bersama dengan Kening FM, hebat syoknya.

Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, operasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta fekler di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat, termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk, khususnya mereka yang berulang alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azizah. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi jendera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2046. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my. Keringau FM.
1: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
2: Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian dan juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Nazmi, Corporal Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk maklumat pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Belatan perkasa pergerakan keluar masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Belatan sodoman kenderaan dari arah belatan rakyat ke belatan sodoman lancar, manakala dari arah belatan perkasa ke belatan sodoman juga lancar tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di bulatan rakyat bergerak lancar, namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghalau bulatan masjid kerana pertambahan kenderaan masuk ke Sekolah Menengah St. Francis Xavier Keningau untuk mengambil pelajar pulang. Tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
2: Terima kasih Corporal Nazmi, Corporal Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau atas laporan trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, teruskan berhibur bersama Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
4: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
5: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
4: Stream terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Lagunya Drive By membawakan kita ke pukul 5.22 minit petang di segmen Harmonika. Baiklah, kita sudah masuk ke pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang. Apa kabar anda semua yang baru saja mengikuti kami di Keningan FM? Saya ucapkan selamat mendengar, selamat beristirahat dan selamat memandu yang mungkin sekarang sedang memandu balik ke rumah. Baiklah, di sini ada hebahan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri SAN SAN peringkat bahagian pedalaman atas yang akan berlangsung mengikut ketetapan berikut pada 11 Julai 2026 pada pukul 8 pagi di SAN Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata Tenom. Dan majlis ini bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap ADUN N42 Melalap. Jadi apakah yang akan ada di Majlis Ihtifal Ilmi pada kali ini? Ada acara yang dipertandingkan adalah seperti bercerita kisah Nabi, tulisan khat, maharatul khitabah wal qiraah, iaitu bacaan Al-Quran, hafazan serta tilawah Al-Quran serta nasyid. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di tempat yang berdekatan di persekitaran Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata Tenom, bolehlah datang beramai-ramai untuk mengimarahkan Majlis Ihtifal Ilmi ini, insyaAllah. Baiklah, teruskan pemanduan anda dalam keadaan tenang. Jangan laju-laju sangat, jangan kelang kabut. Kita sambil kita dengar-dengarkan, kita pun sambil dengarkan radio Keningan FM, kita dengarkan lagu seterusnya, Sedia Aku Sebelum Hujan, di Keningan FM. Hebat syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM. This DJ is breaking all.

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis, hormati privasi, elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Misha Omar dengan lagunya Semoga Abadi. Dan saya doakan kepada rakan pendengar yang sedang mendengar sekarang ini, semoga anda semua sehat-sehat selalu, ceria-ceria selalu. Dan kepada yang sedang dalam perjalanan pulang, berhati-hatilah di jalan raya, tengok-tengok keadaan sekeliling sebelum mungkin ada yang baru memulakan perjalanan hari ini, mau ke bekerja shift malam ke, ataupun ada mau membeli apa-apa di Bandar Keningau kan. Tengok-tengok keadaan cuaca, kerana di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana di seluruh negara dijangka akan dilanda ribut petir dan juga hujan lebat, termasuk pula di tempat kita di negeri Sabah ni, kerana di zon pedalaman di kawasan Tenom, Beaufort dan Tambunan, di zon pantai barat iaitu di kawasan Ranau, di zon Tawau, di kawasan Tawau itu sendiri, untuk zon Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, dan juga di zon Kudat iaitu di Kota Marudu. Dan jika anda mahu ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, ataupun Sandakan dan juga di zon Kudat iaitu di Kota Marudu, dan jika anda mahu ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ataupun berada di tempat yang sebutkan tadi, berhati-hatilah dengan keadaan cuaca semasa.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Ya, Dai Dai, persembahan Shakira dan Bruna Boy. Salah satu lagu anthem untuk FIFA World Cup 2026 musim ini. Jadi satu suara, sejuta sorakan, ikuti RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Anda boleh mengikuti siaran langsung Piala Dunia melalui Sukan Plus, TV OK, dan juga penstriman terus melalui aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Jadi siapakah yang akan berhentak besok? Jadual untuk esok pada pukul 3 pagi, Portugal menentang Spanyol. Di Stadium Dallas, USA, dan juga tuan rumah menentang Belgium pada pukul 8 pagi di stadium yang sama juga, Dallas Stadium, Arlington, Texas. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan masuk ke pusingan seterusnya di suku akhir, sama-samalah kita tengok esok menjadi saksi Piala Dunia untuk musim ini. Kalau anda ada prediction kah ataupun tekaan gol, boleh saja komen terus di ruangan komen. Ada gambar-gambar yang kami telah share di Facebook Keningau FM. Dan kalau anda ada ulasan ataupun sedikit apa orang bilang insight bola sepak, boleh saja berkongsi di 0195896868 ataupun di ruangan komen yang sama juga. Baiklah, sebentar saja lagi pada pukul sebentar saja lagi kita akan bertukar ke pusingan yang terakhir pada jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Sambil-sambil itu kita dengarkan lagi lagu-lagu, berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar siaran, kekalkan talaan radio anda di 94.7 MHz. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Kila, Jangan Bilang-Bilang, selepas pesanan ini di Keningau FM, hebat coknya.
1: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah, tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Harmonika.

0: Ya itu dia, kalau hujan persembahan zaman ini membawakan kita ke pukul 6.6 minit petang di segmen Harmonika di pusingan yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Ya sekarang ini kita sudah, mungkin ada yang di rumah sudah sampai di rumah dan sedang beristirahat, mungkin ada yang masih lagi di padang beriadah ataupun masih bermain bola tunggu masa tamat. Tapi biasanya kalau di kampung nih main bolanya tunggu azan maghrib dong, punya whistle penamat nih, jangan jangan macam itulah. Kalau boleh terutama yang masih lagi sekolah, ada adik sekolah kita kan, baliklah awal, ibu apa panggillah dorang sebelum ibu menjerit dari pintu rumah habis dengar satu padang. Apapun, pastikan keselamatan Anda terjaga. Walaupun kita main bola, kadang-kadang tahulah risiko dia kan, kasut bergigi itu boleh mencederakan. Tapi di kampung lagilah bahaya pakai kaki ayam kadang-kadang. Apalah kadang-kadang selalu pakai kaki ayam. Tapi padang adalah kawasan lapang, dan kawasan lapang ini jugalah yang sangat merisaukan juga, terutamanya pada keadaan sekarang ini di mana ramalan cuaca kalau melalui Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu petang dan malam di ramalkan ada ribut petir di beberapa buah tempat. Dan kita tahu ribut petir itu bukan saja hujan yang mendatang tapi juga dengan panahan petir sekali. Jadi kawasan biasanya yang tempat jadi sasaran petir adalah di sering berlaku di kawasan lapang seperti padang, pantai dan tasik dan laut. Jadi kan petir ini dia tidak semestinya berlaku ketika hujan lebat. Kadang-kadang bila dengar guruh di awan kan, awan pun gelap. Jadi perubahan cuaca secara tiba-tiba sudah cukup menjadi salah satu tanda amaran untuk menghentikan sebarang aktiviti luar. Jadi kalau sudah dengar guruh tuh, janganlah kita tangguh lagi. Alah sini masih cerah, bah sana itu jauh lang. Tapi itu salah satu risiko panahan petir boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi itulah, baliklah sekarang. Oh, cemen. Hantarlah tuh anak pulang sekarang. Kita mau relek-relek di rumah, dia bilang. Tapi apapun apa yang Anda buat hari ini, relax dan dengarkan kami, kita bergembira dengan lagu-lagu seterusnya. Dan lagu seterusnya ini adalah persembahan daripada Marsha Milan Londa dengan lagunya yang bertajuk Hati Yang Tidak Terbalas. Dengarkan selepas ini, selepas pesanan ini di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.
2: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud, dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari...

Dia persembahan Raffi Harumin membawakan kita ke pukul 6.19 petang. Ya, jadi untuk panduan muslimin dan muslimat termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.33 petang nanti. Mendekat sudah ada beberapa 12 menit saja lagi kan. Mungkin ada saudara yang boleh bersedia masak-masak awal-awal kan, yang mau buka puasa, ada yang berpuasa sunat Isnin hari ini. Kita ucapkan selamat berbuka puasa nanti. Masak sedap-sedap lah, reward untuk pesunat. Begitulah kan. Baiklah, sementara menunggu waktu maghrib, nanti kita dengarkan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat joknya.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah, ayat 11.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Oh ya, kita ni tuan-tuan hidup dengan pelbagai bentuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita bahagia dan kadang-kadang kita derita sikit sebanyak lah ya.

kita telah pun baru saja melepasi waktu zon maghrib tadi, sudah limpas azan maghrib. Mungkin ada yang sudah habis solat maghrib. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada anda. Kita telah pun menunaikan kewajipan kita untuk petang ini. Apa-apa pun, gunakanlah ke masa ini untuk berzikir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada anak-anak, kita boleh bacakan hadis-hadis sahih, berikan pesanan-pesanan untuk pedoman mereka kerana mereka masih kecil, belum tahu apa-apa lagi. Tapi janganlah bagi topik yang berat-berat. Baik, pastikan message-message yang bersesuaian dengan mereka, seperti kepentingan menuntut ilmu, jaga pandangan dan lain-lainnya. Kita juga ucapkan selamat berbuka puasa kepada anda yang berpuasa sunat Isnin pada hari ini. Semoga puasa anda diterima, pahala diterima dan diampunkan dosa-dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita dengar satu lagu lagi sementara menunggu penghujung siaran. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

LUV persembahan Ernie Zakri featuring Sabronzo membawakan kita ke penghujung siaran Kening FM untuk hari ini. 6 Julai 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menala di 94.7 mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, berhampiri 7 malam. Saya ucapkan kepada anda semoga ceria-ceria selalu, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan dari pagi tadi sehingga ke saat ini, pelbagai genre, pelbagai rentak, dan mungkin ada pelbagai kenangan yang menggamit hati anda. Baiklah, kita berjumpa lagi. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita Haryanti Jain mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jaga mulut kita, jaga bahasa kita. Kita semua maklum setiap kata yang terucap mampu menyembuhkan hati, tetapi juga mampu melukakan hati. Itu ada dua tu. Orang kata boleh menyembuhkan hati, tapi dalam masa yang sama boleh melukakan hati juga, kan? Berbicaralah dengan sopan, berfikir sebelum berkata, dan biarlah tutur kata tu menjadi cerminan akhlak yang mulia. Hormat itu bermula daripada bahasa, dan kasih sayang pula terpancar melalui kata-kata yang baik. Ingat, jaga mulut, jaga bahasa kita, pastikan kita jangan melukakan hati sesiapa pun dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi baik terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Anda sedang mendengar Sabah.

ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu yang di sebelah pedalaman Tenom, Perfort dan Tambunan, dan juga di pantai barat iaitu di sebelah Ranau dan Tawau, serta di Sandakan iaitu di sebelah Telupit, Kinabatangan dan Buluran, juga di Kudat iaitu di Kota Marudu sehingga 9 malam nanti. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Senang saja nak keluar sekarang ni kan. Bukan macam dulu-dulu. Kita tengok dulu awan tu kan, mendung ke tidak ni, hujan ke tidak. Sekarang ni gunakan aplikasi My Cuaca, senang saja. Keluar rumah tengok, oh tidak hujan, boleh keluar. Okay, baik, kita layan Kasih Yang Ku Cinta. Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih kepada anda yang orang kata terus setia temani Ella. Dan terima kasih juga kepada anda yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga buat Emma. Kita ada Sabli dari Sandakan dan kita ada Jalain Sukintan dari Pitas. Dan kata Emma, katanya selamat malam. Dia kata dari Beaufort hadir mendengar untuk Sabah FM, bagus bah. Dan buat sahabatku yang jauh di mata, Zafira Nurzita, Tantari Mas Merah, Alice Raymond, Ida Osman dan Puan Mil Basri. Okey, selamat malam katanya. Okey, malam. Macam mana malam ini? Malam bagi anda malam ni macam mana? Suasananya macam mana? Keadaan cuacanya macam mana malam ni? Di rumah ke? Atau di mana ke? Okey, baik. Apa kata malam ni kita layan lagu-lagu dakwah dalam simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, semoga abadi, Misha Omar. Okey, semoga abadi rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi, insyaAllah. Baik, gangguan boleh memperlahankan masa tindak balas. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Ha, ketika ini siapa yang pegang telefon bimbitnya masa memandu? Okey, baik, kalau boleh, menurut Meros kajian mendapati bahawa pemandu yang menggunakan telefon bimbit boleh tersasar dari lorong, terlepas simpang dan melanggar pejalan kaki ataupun melanggar lampu merah. Betul tidak? Pernah? Okey. Baik, ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan kepada anda, berhati-hati memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Sabar FM, bagus bah.

0: Foni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: fenomena. Kini, pentas penciptaan paling berprestij. Kini, kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026 hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bergula
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 6 Julai 2026. Dan kata-kata yang baik membawa ketenangan, manakala kata-kata yang kasar meninggalkan luka. Pastinya jaga mulut kita, jaga bahasa kita dan berfikirlah sebelum berbicara. Baik, nampaknya Ella sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agisba. Agisba.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elaun pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Ya, itu dia lagu daripada Jacqueline Chia, Joget Mengikut Rasa. Cewa, masih ada yang berjoget-joget sambil memandu tu kan. Okey, apapun, selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, Ozel akan terus temankan kamu dari pukul 9 malam sampai 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Okey. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Okey, walaupun hari Isnin sudah pastinya ramai yang kecewa kan, terutama penyokong-penyokong Brazil. Ha, ini masih lagi demam Piala Dunia nih. Semakin rancak, semakin menarik. Sebab ada yang sudah layak pergi suku akhir. Jadi untuk pagi ini, pasukan manakah lagi yang akan pulang? Ha, jadi kita sama-sama share dengan kamu dari semasa ke semasa, dan di jam kedua nanti, siapakah individu yang kita mau call untuk analisis perlawanan yang akan berlangsung besok pagi. Sebelum itu, kita mau terus payung kamu lagu-lagu permintaan macam biasa dalam segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp terus sekarang di 019-490-4848. Layan terus, ini dia Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan

0: yaitu Powerpoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026 hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
1: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like what you see?

Saat Idris di Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Sambil-sambil kamu relax di rumah kan, ataupun ada yang tengah bekerja, kamu boleh request lagu, bah, 3 buah lagu. Kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM. Kamu hantar je permintaan lagu kamu di 0194904848. Okay, apapun tahannya untuk pasukan Norway dan juga England yang melayakkan diri ke pusingan suku akhir. Memang mendebarkanlah perlawanan pagi tadi. Perlawanan yang memang cukup-cukup bikin sakit jantung jugalah. Okay, perlawanan di antara Brazil dan Norway berakhir dengan kemenangan Norway, di mana jaringan yang dihasilkan oleh Haaland memang padulah. Jadi keputusan untuk Brazil dan Norway, Norway 2, Brazil 1. Manakala Meksiko dan juga England juga memang tipis sejak kalah. Tapi memang kedua-dua pasukan pun memang underrated lah, memang padu betul-betul. Okey, apapun tahniah untuk England kerana berjaya menewaskan Meksiko dengan jaringan England 3, Meksiko 2. Dan pagi ini game panas, game yang dinanti-nantikan juga. Perlawanan di antara Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia. Kamu boleh saksikan di RTM. Okey, kamu boleh menonton di Sukan RTM. Kalau kamu ada RTM klik, kamu boleh menonton di sana secara percuma. Kalau kamu belum ada RTM klik, kamu boleh muat turun sekarang. Okey, di mana mau muat turun ataupun mau download, kamu boleh download di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery, okay. Dan perlawanan yang berlangsung juga pagi nanti pada pukul 8 pagi di antara USA menentang Belgium, okay. Jadi pasukan manakah yang bakal marah ke suku akhir? Kita sama-sama nantikan subuh-subuh nanti, pagi nanti, okay. Jadi kita mau terus payung kamu lagu seterusnya. Ini dia Velvet, kini detiknya Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Rambut kuning. Okey, membawa kita ke pukul 9.49 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat sebelum malam kita ada berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan seterusnya. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Lebih 1 juta remaja menyertai program Cafe Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Program bertujuan memperkasa pengetahuan mengenai tingkah laku seksual berisiko serta mencegah kehamilan luar nikah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan tentang amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah, penyakit jangkitan seksual, eksploitasi pasangan serta gangguan emosi. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 18 kes pembuangan bayi. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan di Selangor serta 2 kes di Sabah dan Pulau Pinang. Manakala Johor, Negeri Sembilan, Perak serta Sarawak masing-masing mencatat 1 kes. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datu Jamawi Jafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Pewanis terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetensi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jabatan Kuasa Negeri Pewanis kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Faridah Tussin di Istana Sri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, Pewanis memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan majlis makan malam amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan Pewanis pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, 3 tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di 2 lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Community Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan dalam masa sama, memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: apa lagi?
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay? Jadi, siapakah individu ataupun jurulatih yang kita mau call sekejap lagi untuk analisis perlawanan Piala Dunia yang berlangsung pagi ini, bermula 3 pagi waktu Malaysia, di antara Portugal dan juga Spanyol. Dan kita akan analisis juga dan meminta pandangan lah daripada jurulatih yang kita call sekejap lagi. Okey, di antara USA menentang Belgium yang akan berlangsung pukul 8 pagi esok. Jadi jangan ke mana-mana, kamu stay tune, kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final, menjadi langkah sang juara.
1: Okey, demam Piala Dunia semakin hangat, semakin menarik sekarang ini kan. Sebab sudah habis pusingan, hampir-hampir habislah pusingan 16. Tinggal beberapa pasukan lagi. Lepas tu masuklah suku akhir. Dan malam ini macam saya sudah kasih war-war tadi, kita ada seorang jurulatih yang betul-betul diiktiraf. Bukan setakat FAM, tetapi AFC, FIFA semua. Dan biasalah dia sama Ozil setiap malam untuk analisis dan juga berikan pandangan untuk perlawanan-perlawanan sepanjang Piala Dunia. Dan malam ini kita bersama dengan Coach Billiton yang berada di talian malam ini. Selamat malam, Coach.
2: Ya, selamat malam.
1: Jadi apa kabar, sehatkah?
2: Seperti biasa, kita berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja lah nih.
1: Mantap. Jadi sudah pastinya malam ini perlawanan yang dinanti-nantikan ramai kan. Sudah pastinya kira macam perlawanan di antara Portugal menentang Spain nih, macam umpama ulangan final Nation League tahun lepas. Betul kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, mungkin untuk analisis perlawanan di antara Portugal dan Spain, bagi pandangan coach sendiri untuk perlawanan ini di antara Portugal dan Spain.
2: Iya, sudah tentunya perlawanan malam ini adalah satu perlawanan yang memang ditunggu-tunggu. Seperti yang kita tahu, kedua-dua negara ini antara yang mempunyai peminat yang paling ramai di dunia. Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjangkakan satu perlawanan yang memang menghiburkan, memang yang berintensiti, memang yang berkualiti dengan talent-talent di alat baru ini. Seperti di pasukan Portugal, kita ada yang tidak perlu dijelaskan lagi, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes. Mereka juga mempunyai beberapa pemain wingback yang memang sudah dikira boleh menyerang dengan seimbang, boleh bertahan dalam masa yang sama. Begitu juga dengan pasukan France. Memang ini adalah generasi yang kedua beraksi di Piala Dunia, generasi emas saya labelkan. Selain daripada generasi Zinedine Zidane, mereka mempunyai pasukan yang sangat seimbang di setiap posisi. Jadi untuk perlawanan malam ini, biarpun kedua-dua pasukan ini mempunyai talent yang outstanding saya kira, tapi mana-mana pasukan berhak memenangi perlawanan malam ini sekiranya mereka mampu meminimaiskan kesilapan-kesilapan mudah.
1: Ya, okey. Jadi adakah malam ini perlawanan di antara Portugal dan Spain lebih kepada kedua-duanya menyerang ataupun seimbang, ataupun mungkin Portugal lebih bertahan ataupun Spain? Mungkin coach boleh kongsikan ataupun pandangan coach sendiri, kelemahan ataupun kelebihan kedua-dua pasukan yang akan berlangsung 3 pagi nanti.
2: Iya, sudah tentunya bagi saya secara personally, memang saya akan menjalankan satu permainan yang ofensif lah, lebih kepada menyerang. Seperti mana yang kita tahu, mereka mempunyai material atau aset yang mereka ada ini antara rangkaian penyerang terbaik di Piala Dunia ini. Kita tidak perlu sebut beberapa nama yang boleh menjaringkan gol di pasukan Spain. Sebab bagi saya, pasukan Spain ini saya labelkan ke semua kesebelasan yang diturunkan mampu menjaringkan gol. Tidak kira dia sebagai pemain pertahanan ataupun pemain penyerang dan juga midfield. apa yang kita lihat peperangan dari peringkat kumpulan sehinggalah mereka layak ke peringkat kalamati. Gol-gol yang dijaringkan juga hadir di kalangan pemain pertahanan seperti Cucurella dan juga beberapa nama lain. Jadi ini membuatkan pasukan Spain berkelebihan untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
1: Kita melihat midfield di antara Portugal dan juga Spain memang untuk skuad Piala Dunia kali ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai midfield bertaraf dunia yang memang tidak dinafikan, mempunyai permainan dan juga corak yang memang cukup-cukup terbaiklah antara zaman ataupun generasi diorang. Jadi untuk kedua-dua pasukan, apabila ball position untuk kedua-dua pasukan ini, adakah coach merasa akan berlaku serang, apa nih mau dicakapkan, seperti serang bertali arus ataupun serang di antara Portugal lepas itu Spanyol, adakah perlawanan malam ini membolehkan kedua-dua pasukan akan menyerang setiap di masa pertama dan juga kedua, ataupun mungkin bagi coach sendiri, pandangan coach untuk midfielder di antara Portugal ini dan juga Spain, adakah mereka mampu untuk memberikan impak yang besar untuk bahagian tengah perlawanan tiga bagian nanti, coach?
2: Ya, sudah tentunya untuk perlawanan malam ini, seperti yang saya katakan tadi, kedua-dua pasukan ini mempunyai material yang sangat berkualiti. Untuk kita bercakap tentang midfielder yang Ozil cakap tadi, sudah tentunya kedua-dua pasukan coba akan melakukan ball possession sebanyak yang mungkin. Maksud saya, calculation passes di mid zone dan juga attacking zone ini, dia akan lebih banyak berlaku sekiranya mana-mana pasukan yang memegang bola. Jadi untuk pasukan yang bertahan pula, sejauh mana reaction transition mereka daripada bertahan ke menyerang ini menentukan hala tuju ataupun jumlah serangan yang mereka lakukan. Tapi sudah pasti saya rasa pada malam ini kedua-dua pasukan mempunyai kualiti yang sama dari segi penguasaan permainan. Jadi apa yang saya sudah sebut tadi, sejauh mana reaction kedua-dua pasukan ini membuat serangan daripada bertahan, transisi ke menyerang, akan menentukan jaringan gol itu dapat diterjemahkan.
1: Iya, dan saya tertarik nih coach, ada statement yang dikongsikan oleh Tomski di sini. Dia bilang Spain akan kontrol atau apa, ball position, dia bilang konon 70%, dia bilang. Apa pandangan coach untuk statement si Tomski ini? Dia bilang Spain ball position malam ini, pagi nanti 70%. Coach rasa?
2: Iya. Iya, satu soalan yang bagi saya satu soalan yang memang profesional, ada menesabar ya. Bila dia bercakap Spain akan menguasai 70% penguasaan ball position. Tapi kita kena ingat bola sepak modern ini possession game sebenarnya dia akan lebih efektif apabila dia mampu menguasai permainan di mid zone dan masuk ke arah attacking zone. Jadi sekiranya Spain mempunyai satu penguasaan bola 70%, mereka akan berpeluang untuk mengalami perlawanan ini sekiranya mereka mampu possess di mid zone, offensive zone France. Sekiranya ini tidak berlaku, kemungkinan apabila possession lebih banyak berlaku di defending zone, kemungkinan Spain akan mengalami sedikit masalah apabila mengalami satu transisi France daripada bertahan ke menyerang, sekiranya posisi terlalu banyak berlaku di defending zone Spain. interception yang berlaku, peluang untuk Friend menjaringkan gol sangat tinggi. Seperti mana kita tahu rangkaian penyerang Olise, Mbappe dan juga Dembele ini mempunyai satu kepantasan atau acceleration individual skill ini sangat tinggi. Jadi adalah Spain ini sangat berisiko tinggi sekiranya 70% position game ini atau position football ini berlaku di defending zone Spain.
1: Ya, kita melihat Portugal dan juga Spain ini kedua-dua pasukan yang biasa bertemu juga. Dan kita tidak dinafikan juga lah untuk Portugal dan juga Spain, corak permainan orang lebih kurang. Mungkin kita mau baca dulu lah soalan daripada si Jap siapa nih? Si EE nama dia. Okey, dia tidak bagi tahu lah nama dia, tapi ada EEE dia bilang. Okey, pendapat coach, counter attack team siapa yang bahaya setakat game sebelum ini? Rasanya Spain lah, dia bilang. Kalau coach sendiri, pasukan mana yang counter attack dia memang betul-betul boleh menghasilkan gol lah?
2: Ya, bagi saya rata-rata pasukan yang sudah layak di peringkat kalamati ini, di peringkat round 16 ini, kebanyakan pasukan mempunyai satu reaction transisi yang sangat pantas. Jadi untuk melabelkan Spain ataupun Portugal ataupun beberapa pasukan yang sudah layak tidaklah sesuai untuk hanya melabelkan satu dua pasukan mempunyai counter attack yang sangat efektif. Apa yang kita lihat juga game seperti game pagi tadi, England juga melakukan satu counter attack long range pass dan flick melalui Kane dan dijaring dan mendapatkan sepakan penalti. Jadi bagi saya pasukan yang layak ke round 16 ini sudah tentunya mempunyai satu transition yang sangat efektif, yaitu counter attack lah.
1: Oke, tadi soalan si Aaron doa coach. Oke, sekarang ini kita ada soalan lagi daripada si Cole Cody. Dia bilang sini, coach, setuju gak kalau CR7 kena bench dulu untuk game menentang Spanyol?
2: Secara pribadi, bagi saya, apabila meletakkan Cristiano Ronaldo di bench ini, mungkin tidak berapa sesuai, sebab bagi saya prestasi Cristiano Ronaldo tidaklah seteruk mana pada Piala Dunia kali ini. Dia telah menjaringkan gol, maksud saya dia juga berjaya menjaringkan gol padang selain daripada penalti kick. Jadi untuk meletakkan satu-satu pemain yang berstatus bintang dan mempunyai kualiti yang tidak boleh dipertikaikan, bagi saya adalah satu kerugian untuk pasukan Portugal lah. Sebab saya, apa yang saya lihat, biarpun substitute menjaringkan gol kemenangan pada pertandingan sebelum ini, kita dapat lihat kesan atau decoy yang Cristiano buat setiap serangan serangan Portugal nih. Jadi bagi saya adalah satu kerugian apabila meletakkan Ronaldo ini di bangku simpanan untuk perlawanan malam ini.
1: Oke, jadi untuk perlawanan di antara Spain dan juga Portugal, kita menyaksikan perlawanan-perlawanan sebelum ini, Lamine Yamal belum lagi, ini pandangan saya sendirilah, Lamine Yamal belum lagi menunjukkan impak untuk pasukan. Adapun belum mencapai dia punya sasaran yang sebelum ini dia pernah buat. Jadi pandangan coach sendiri untuk Lamine Yamal, adakah untuk malam ini dia, malam nanti pula, untuk subuh ini dia mampu untuk menonjolkan lagi kemampuan dia sebenar? Sebab kita lihat sendiri memang Lamine Yamal dalam dari grouping lagi sampai round 32 belum lagi menunjukkan impak yang besar. Adapun memang belum ke tahap dia sebenar lah. Pandangan coach sendiri?
2: Ya, saya setuju dengan kenyataan yang Ozil buat ini, bahwa Lamine Yamal sememangnya belum menunjukkan prestasi yang terbaik. Mungkin ini melibatkan banyak faktor. Satu, mungkin dia sudah mencapai peak permainan di peringkat klub, yaitu Barcelona. Di sana kita dapat lihat dia mempamerkan satu permainan yang boleh saya katakan amat luar biasa. Jadi ini adalah nomor berlaku bagi seseorang pemain profesional lah. Biarpun dia seorang pemain profesional, dia mempunyai satu tahap peak dia. Jadi kemungkinan ini Piala Dunia ini berlangsung di masa Lamine Yamal mencapai peak atau maksimum prestasi dia di peringkat klub.

0: ingin untuk terus marah ke peringkat lebih jauh.
1: Iya, mantaplah coach. Pandangan yang cukup-cukup. Kita pun sendiri menyokong dengan statement yang dinyatakan oleh coach Billy Thorne. Oke, seterusnya coach, kita ada soalan dari Tomski ini. Dia bilang sini, Mikel Oyarzabal, adakah dia seorang pure striker ataupun sebaliknya? Pandangan coach sendiri.
0: Apa yang saya lihat, Oyarzabal ini memang seorang penyerang, tapi untuk membandingkan dia dengan mana-mana penyerang yang lebih klinikal, mungkin tidak berapa sesuai. Sebab ini, Oyarzabal ini bagi saya dia merupakan seorang yang versatile. Sebab dia mempunyai kemampuan untuk dribbling, ya. 1v1 dia mempunyai quality itu selain daripada Putinis. Dia berbeza dengan beberapa penyerang yang memerlukan sedikit sentuhan di kotak penalti. Oyarzabal ini dia kadang-kadang memerlukan 2-3 sentuhan yang sebelum dia menjaringkan gol. Maksud saya, goal span dia bertuah, Oyarzabal bertuah apabila berada dalam pasukan Spain. Sebab kebanyakan gol-gol yang dijaringkan oleh Spain ini adalah jaringan yang dilakukan melalui team event ataupun grup. Mereka mempunyai satu combination play yang unpredictable, yang kita tidak boleh menjangkakan bila hantaran itu untuk last pass ini yang masuk ke six yard box. Ini kelebihan Spain. Jadi apabila mereka mempunyai penyerang sebagai yang disebutkan tadi, ini memudahkan pergerakan position di dalam penalty box itu, mereka sangat selesa. Ini yang membuatkan pasukan lawan dan Oyarzabal mampu menjaringkan gol.
1: Oke, coach, pandangan coach sendirilah. Ini komen ataupun soalan dari kita punya pendengar juga, si Cole Cody ini. Dia bilang kalau Gonçalo Ramos yang striker nomor 2 Portugal ini kan, kalau dia diberikan kesebelasan utama pagi nanti, dikekalkan juga trio midfield, rasanya ada impak meletup kah? Pandangan coach sendiri?
0: Seperti yang kita tahu, di peringkat klub juga Ramos ini sering diturunkan sebagai substitute, man. Dia dan apabila diturunkan sebagai substitute dan dimasukkan ketika pelonan-pelonan yang penting, tidak kira di peringkat klub ataupun di squad Portugal sebelum ini, dia sering menjaringkan gol. Jadi saya rasa jurulatih Portugal ini bukan tidak mengharapkan atau tidak menurunkan dia sebagai kesebelasan atas dasar dia tidak mempunyai quality sebagai seorang penyerang, tapi lebih kepada scoring instinct apabila dia bermula daripada bangku simpanan. Jadi untuk apapun line up pada malam ini, saya rasa Portugal mempunyai rangkaian penyerang yang mampu menjaringkan gol juga. Jadi saya rasa untuk Ramos ini, saya rasa dia akan bermula di bangku simpanan pada malam ini.
1: Iya, mantap. Ini bermakna coach Billy Thorne lebih memilih CR7 terus memulakan perlawanan. Sebab dalam grouping pun memang CR7 sudah yang first 11, jadi kalau ubah di round 16 macam janggal tu kan coach. Okey, seterusnya coach, kita ada soalan lagi dari Tomski ni. Dia bilang Oyarzabal, Olmo dan Ferran, mana satu yang coach prefer sebagai starter bagi position top striker untuk Spain malam subuh nanti?
0: Untuk saya lebih memilih Ferran Torres. Sebab Ferran Torres ini lebih kepada orang bilang, saya memilih dia atas dasar dia lebih gemar untuk menunggu hantaran. Jadi inilah yang diperlukan peluang untuk mencipta peluang-peluang menjaringkan gol. Positioning berada di kotak penalti itu sangat penting. Bukan bilang Oyarzabal ini tidak mempunyai kedudukan atau positioning yang tepat apabila menerima hantaran,

0: tapi dia lebih gemar keluar untuk minta bola. Dan saya labelkan Rijabal ini lebih sesuai sebagai number 10. Dia lebih free, and then sometimes dia boleh naik, and then dia dia boleh turun lebih bawah untuk kolek bola berbanding dengan Ferran Torres. Ferran Torres ini lebih gemar menerima hantaran forward pass, terutama di space pass atau interception crossing. Ini apa yang saya lihat beberapa game atau beberapa pelawanan di peringkat klub, dia sering menjaringkan gol daripada intercept bola. Dia tidak memerlukan banyak sentuhan untuk menjaringkan gol dan mempunyai satu kepantasan dan individual skill yang lebih efektif untuk sebagai seorang penyerang.
1: Oke, kita ada lagi soalan nih, banyak betul soalan nih malam kan, tapi kita teruskan soalan dari berasi Muhammad Fizan di sini. Oke, dia bilang patutkah trio midfielder Portugal diganti, bermakna Vitinha, João Neves dan juga Bruno Fernandes? Untuk pandangan coach sendiri macam mana?
0: Saya rasa ini apabila kita bercakap tentang penukaran kesebelasan utama di barisan midfield yang Ojal sebutkan tadi, saya rasa ini kurang sesuai. Sebab selain daripada prestasi semasa, kita kena ambil kira winning combination dalam bola sepak. Jadi biarpun gol kemenangan itu hadir, gol kemenangan Portugal itu hadir ketika beberapa nama-nama besar dikeluarkan seperti Vitinha, Bruno, tapi kita kena ingat momentum yang mereka telah wujudkan daripada menit pertama sehingga menit ke-70 sebelum midfield yang fresh leg dimasukkan. Mereka berjaya membina satu winning combination dari segi physically dan juga dari segi mentally. Ini yang membuatkan pasukan Portugal itu mempunyai mental strength untuk mendapatkan gol pada menit-menit akhir. Ini penting ya. Ini winning combination ini penting, bukan sebagai menjaringkan gol kemenangan, tapi mencipta mentality yang tepat untuk memenangi pelawanan-pelawanan yang mereka telah lalui.
1: Mantap. Oke, coach. Sebenarnya banyak lagi soalan nih, tapi kita punya masa sangat-sangat mencemburui. Kita terus saja analisis perlawanan untuk USA menentang Belgium yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Malaysia. Untuk analisis game ini, coach, rasanya kita nampak prestasi USA untuk edisi Piala Dunia kali ini memang cukup terbaik lah, memang padu lah. Kena-kena lagi tempat sendiri. Mungkin coach boleh bagi pandangan dan juga analisis untuk perlawanan di antara Belgium dan juga USA.
0: Bagi saya untuk perlawanan Belgium dan USA ini, saya lebih cenderung untuk memilih pasukan USA. Selain daripada mereka mempunyai tonik sokongan pemain ke-12, mereka juga saya dikabarkan mendapat satu berita baik apabila pemain yang dilayangkan kad merah dibenarkan bermain untuk perlawanan ini, yaitu Balogun. Jadi apa yang saya lihat di barisan serangan USA ini bukan menidakkan kemampuan penyerang-penyerang lain yang berada dalam skuad USA, tapi Balogun ini dia sering menjaringkan gol apabila mendapat peluang. Even peluang itu saya kategorikan sebagai half chances pun dia berjaya menjaringkan gol. Jadi apabila mendapat satu pasukan US ini mendapat satu berita baik bahwa Balogun ini dibenarkan untuk diturunkan pada bulan ini menjadikan second booster selain daripada sokongan penyokong sendirilah bermain di tempat sendiri.
1: Ya, kita ada soalan lagi daripada Tomski nih, coach. Oke, dia bilang apa pandangan coach dengan tindakan FIFA yang mana dorang menarik balik kad merah Balogun di pusingan 32. Bagi coach sendiri, pandangan coach rasanya bagaimana coach?
0: Ya, bagi pandangan saya tidak terlalu ingin mengulas lanjut tentang kad merah yang ditarik balik. Sebab mereka ini di komite di Piala Dunia ini atau FIFA ini, mereka sangat teliti ya untuk membuat satu-satu keputusan di mana yang memberi kesan selain daripada pasukan US dan juga pasukan Belgium yang akan bermain pada subuh ini atau pagi ini. Mereka FIFA juga ini amat teliti menitik beratkan kesan terhadap bola sepak akan datang. Jadi untuk mengulas isu ini, kenapa kad merah ini ditarik balik atau kenapa pemain US ini dibenarkan bermain, ini saya rasa saya bukan individu yang tepat untuk mengulas isu-isu yang saya ingat akan menyentuh sensitivity pasukan ataupun pemain tersebut selain pada badan induk FIFA.
1: Terbaiklah coach. Betul. Kita tidak boleh kalau individu yang tidak layak untuk memberi pandangan
0: juga
1: apa, sangat-sangat berbahaya, apalagi kita sedang ke udara sekarang ini kan coach. Okay, jadi bagi coach sendirilah dengan coach baru USA ini kan, Pochettino kan, adakah dia memberi impact yang besar untuk pasukan USA? Sebab kita melihat edisi-edisi terdahulu USA, kita nampak dia pasukan yang tidaklah seperti yang sekarang ada. Nampak dorong punya pemain sekarang ini macam golden generation pun boleh juga dikatakan macam tu. Bagi pandangan coach sendiri, bagaimana rasanya untuk pasukan USA? Kena-kena lagi pemain muda sekarang ini kan, memang padu lah. Jadi pandangan coach sendiri untuk pemain USA, adakah dorong mampu untuk menewaskan Belgium ataupun sebaliknya?
0: Iya, saya amat tertarik apabila Ozil berkata tentang impact yang dibawa oleh Julati US Pochettino. Saya ingin mengulas impact yang dibawa Pochettino itu di dalam strength ataupun apa yang pasukan USA tonjolkan pada edisi kali ini. Saya tidak nafikan memang ada. Tapi kesan yang besar sebenarnya terhadap bola sepak US ini adalah mereka menaikkan level liga di US itu. Mereka memanggil nama-nama besar. Ini secara langsung memartabatkan atau meningkatkan kualiti liga yang ada di US. Untuk Pochettino pula, apa yang saya katakan tadi, dia juga memberi satu kesan yang besar terhadap bola sepak US. Seperti yang kita tahu sebelum ini, dia banyak menjelajah terutama di England, di Tottenham Hotspur. Pendekatan ini dia bawa saya rasa lebih kepada keharmonian di padang latihan, di bilik persalinan dan juga di pelonan. Apa yang saya lihat, apabila approach yang dibawa di setiap hydration break, dia jarang membawa tactical board. Dia lebih kepada approach keharmonian yang sepatutnya dan kesatuan yang mereka harus tempuhi sepanjang 90 menit. Jadi, selain kedua-dua ini memberi kesan yang besar terhadap bola sepak US, liga mereka dan juga jurulatih membawa satu pendekatan yang saya boleh katakan amat unik.
1: Oke coach, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menganalisis perlawanan, kedua perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Kita sangat-sangat masa ini betul-betul cepat berlalu. Jadi sampai di sini saja kita punya analisis malam ini. Apapun, selamat malam coach. Kita jumpa lagi untuk perlawanan seterusnya.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Ramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-kyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya 2 minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Itu dia lagu dari Beran Naim Daniel dan Adin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Lagu permintaan si Shera yang sedang layan Sabah FM di kereta sambil memandu. Okay? Seni Berdamai Dengan Takdir bukan tentang melupakan impian ini, tapi belajar tersenyum walaupun jalan hidup berubah daripada apa yang pernah dirancang, karena setiap ketentuan membawa hikmah yang hanya difahami oleh hati yang sabar. Jadi kalau kamu ada lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, ataupun lagu favorite, kamu boleh terus WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Mazdo, Begini Jadinya Sabah FM. Bagus banget.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
0: Brazil! Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: Tren yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final, menjejaki langkah sang juara.

0: Nova FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, ada di kalau main game online jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia Inspirasi Tamin Sari. Assalamualaikum, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat. Kan, ya? Masih lagi belum tidur kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Manakala di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Klik yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjorai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau saya temankan anda kan, dan selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, dan hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda, walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk, mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya. Pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus, mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM sentiasa di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03 8892 7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia, walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia, betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga, nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'ada, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Allahu Nur.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia. Dan Allah maha mengetahui akan sesuatu.

0: Nur.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sadaqallahul

0: Radio
1: Tawau 95.7 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
3: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang
2: Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 setengah hari.
1: Bila aku nangku mentutun di kau, mentutun-tutun kita polong bukan.
0: Oh ya, Murut, 12 setengah hari.

0: Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, hello, Keningau. Ya, rentak segar bersama dengan saya Syukri dari pukul 6 pagi hari ini sehinggalah pukul 9 pagi. Nanti saya akan temani anda sepanjang pagi kita. Dari mula sarapan sampai ke waktu duha. Saya ngam ke tu? Baiklah, apa kabar anda semua yang mungkin ada yang baru saja mendengarkan saya mungkin melalui radio kereta anda. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersarapan, dan yang sedang memandu ke sekolah, menghantar anak ataupun ke tempat kerja, saya ucapkan selamat memandu dan selamat bekerja. Ya, macam biasa, kami akan membawakan lagu-lagu pelbagai genre, pelbagai rentak, info-info semasa dan juga berita-berita mutakhir sebagai haluan telinga kita di pagi hari Selasa ini. Hari ini 7 hari bulan 7 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Apa kabar anda? Sekarang kita masih lagi berada di pusingan 16 Piala Dunia 2026. Pagi-pagi tadi saya rasa kebanyakan antara kita sudah pun melihat ataupun menonton siaran langsung Piala Dunia 2026, di mana Portugal melawan Spanyol di Dallas Stadium. Jadi apakah pandangan anda tentang perlawanan itu? Boleh kongsikan pandangan anda di 0195896868 ataupun komen saja di Facebook Keningau FM. Jadi kepada peminat ataupun penyokong pasukan Portugal, diharap bersabar, bertabah dan berpuas hati dengan perlawanan tersebut. Dan saya rasa perlawanan itu sangat sengit, saya tidak sempat tengok tadi. Tapi kita nantikan lagi perlawanan seterusnya pada pukul 8 pagi nanti di Stadium Seattle Field, tuan rumah USA melawan dengan Belgium. Baiklah, apa-apapun, kita teruskan berhibur dengan lagu pertama kita, pembukaan kita untuk pagi ini, daripada Faizal Tahir, Assalamualaikum. Di Keningau FM, hebat coknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca daerah Jabatan Meteorologi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 7 Julai. Bermula dengan daerah Keningau, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malam pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam juga diramalkan tiada hujan. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir juga tu akan melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum bagi daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Beralih ke daerah Nabawan, pada waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petangnya pula diramalkan ribut petir melanda di kebanyakan tempat. Pada waktu malamnya juga diramalkan ribut petir melanda di kebanyakan tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Sekian dikongsikan info cuaca daerah bagi hari ini 7 Julai. Teruskan bersama Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ya, apa khabar kepada rakan pendengar kita yang baru saja mengikuti kita di 94.7. Sudah tentunya di Skringa FM hebat coknya. Baiklah, kepada yang mungkin sekarang sedang bersarapan, kan saya ucapkan selamat bersarapan. Apa sarapan kamu sekarang nih? Boleh juga kongsi-kongsi bersama dengan saya. Mungkin ada menu yang mahu diperkenalkan ataupun ada sesuatu yang baru mahu dikongsikan, boleh kongsi saja di 019-589-6868. Dan anda juga boleh berbuat demikian di Facebook Skringa FM. InsyaAllah saya akan bacakan, kita akan kongsikan ramai-ramai bersama rakan-rakan pendengar yang lain. Baiklah, nanti kita akan ikuti kata-kata hari ini dan saya akan kembali selepas ini. Dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Keplar membeli belah. Jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

Dalam hidup ini, tidak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Ada masa kita sudah berniat baik, sudah berusaha sehabis daya, namun hasilnya belum juga kelihatan. Tapi percayalah, akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang diusahakan. Kadang-kadang jalannya bukan yang kita bayangkan, bukan yang paling cepat, bukan yang paling mudah. Namun disitulah kita belajar erti sabar, disitulah kita dikuatkan hati dan fikiran. Niat yang baik tidak pernah sia-sia. Walaupun lambat, walaupun terpaksa melalui liku yang mencabar, setiap langkah itu tetap dikira. Tuhan tidak menilai hasil semata-mata, tetapi keikhlasan dan kesungguhan di sebalik usaha. Jika hari ini terasa berat, jangan berhenti. Jika rasa ragu datang menyapa, ingat kembali mengapa kamu bermula. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur, akan

0: Olahraga Industri Kita Negeri Sabah.
1: Baiklah, dikongsikan harga getah hari ini 7 Julai 2026. Susu getah RM8.73 sekilogram. Getah kepingan grade 1, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.33 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.64 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.12 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.44 sekilogram. Dan getah sekerap RM1.05 sekilogram. Saya ulangi harga getah hari ini. Susu getah RM8.73 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.33 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.64 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.12 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.44 sekilogram. Dan getah sekerap RM1.05 sekilogram. Sekian harga getah untuk hari ini 7 Julai 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Rentak segar 6 hingga 9 pagi.

Serentak segar. Edisi Selasa 7 Julai 2026 bersama dengan saya Syukri di Konti hari ini. Mentari sudah bersinar dari ufuk timur. Ya, di sini ada rakan kita di WhatsApp ke Ningau FM berkongsi sarapan beliau daripada Arnold. Sarapan dulu DJ, dia punya caption. Tapi gambar sarapan ini sangat interesting lah. Saya rasa sarapan ini yang boleh menjadi contoh untuk kita semua. Dia punya mie adalah mie halus. Dia punya lauk sayur daun, tumis dengan isi ayam. Dan dia punya side dish adalah salad pria campur tomato cherry. Sangat sihat. Awal-awal pagi saya tengok pun macam boleh tiruk ni lah kan, sarapan dia tidak banyak minyak dan sihat lagi, ada salad lagi. Itu adalah sarapan si Arnold. Jai Arnold, tadi kau tengok bola ke Arnold? Tapi sempat dia buat sarapan, mungkin dia bangun awal tadi lah kan. Okay, baiklah, kita pada pukul 7 pagi nanti kita akan mengikuti berita utama 7 pagi. Dan kita akan kembali lagi, bertemu kembali di pusingan kedua pukul 8 hingga pukul pukul 7 hingga pukul 8. Serentak segar. Teruskan bersama, teruskan mendengar lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kelinga FM. Hebat syoknya.
1: Ya, kembali lagi kita di Rentak Segar Kelinga FM. Di pusingan kedua, jam yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8, masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampai anda untuk hari ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Apakah di sini ingin dikongsikan majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri SAN peringkat ke bahagian pedalaman atas pada yang bertarikh 11 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah, bertempat di SAN Kampung Cinta Mata Tenom, bermula daripada pukul 8 pagi. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap ADUN N42 Malalap. Baiklah, di sepanjang majlis ini akan ada acara yang akan dipertandingkan seperti bercerita kisah Nabi, Khat Maharatul Kitabah Wal Qira'ah, Hafazan, Tilawah Al-Quran dan juga Nasyid. Jadi datanglah beramai-ramai pada 11 Julai di Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata Tenom pada pukul 8 pagi untuk mengimarahkan lagi Majlis Ihtifal Ilmi insyaAllah. Baiklah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, nanti kita akan pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti berita Keninga FM. Seterusnya kita akan mengikuti juga berita sukan Keninga FM. Sementara itu kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan menelaah di frekuensi 94.7 MHz. Dengarkan kami di Keninga FM. Hebat syoknya.

0: ikuti Fosokan di Kedengau FM.
1: Dikongsikan info sukan Kedengar FM. Azim sasar podium di Kejohanan Asia B20 bawah 23. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi menyasarkan kedudukan podium pada Kejohanan Olahraga Asia bawah 23 tahun B23 di Ordos, China yang dijadual berlangsung pada 9 hingga 12 Julai ini. Azim berkata sasaran itu mencerminkan perubahan mentalitinya yang kini tidak lagi menganggap penyertaan di pentas antarabangsa sekadar untuk menimba pengalaman. Sebaliknya, mahu bersaing bagi meraih kemenangan dan membawa pulang pingat pada setiap kejohanan yang disertainya. Berdasarkan seterusnya, Hoyen letak sukan Asia sebagai keutamaan. Glasgow jadi medan persiapan. Penyerang negara Qiu Huoyan meletakkan sasaran utama untuk menyerlah pada Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun, September ini. Namun tetap berdekat mempamerkan aksi terbaik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bulan ini. Huoyan berkata meskipun Sukan Commonwealth merupakan kejohanan penting buat dirinya dan skuad renang negara, fokus utama ketika ini adalah persiapan jangka panjang bagi menghadapi Sukan Asia dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Walaupun kami mahu mencatat keputusan terbaik di Sukan Commonwealth, keutamaan tetap diberikan kepada persiapan menghadapi Sukan Asia, kata beliau ketika ditemui pada sesi latihan skuad kebangsaan di Pusat Aquatik Nasional Bukit Jalil. Merino tidak pernah mengecewakan kami, De La Fuente. Pemain gantian Michael Merino menjaringkan gol pada minit ke-91 untuk menghadiahkan kemenangan 1-0 Spanyol ke atas Portugal, sekaligus membawa juara dunia 2010 itu ke suku akhir dan menamatkan kerjaya Piala Dunia Cristiano Ronaldo. Pemain tengah itu berada 6 minit di atas padang selepas dimasukkan sebagai pemain gantian dalam derby Liberia di Stadium Dallas sebelum memecahkan kebuntuan pertahanan Spanyol yang kebal sepanjang perlawanan. Mikel Merino tidak pernah mengecewakan kami. Dia adalah pilihan yang sentiasa boleh diharapkan. Dia membantu kami memenangi kejuaraan Eropah, Euro dan sentiasa muncul ketika diperlukan. Dia adalah antara pemain terbaik dunia di posisinya. Michael beraksi dengan cemerlang dan sentiasa berada di tempat yang sepatutnya, kata jurulatih Spanyol Luis de la Fuente. Sekian info sukan, berita sukan Keringai FM. Teruskan bersama kami di Keringai FM, hebat syoknya.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

Itu dia lagu Love Always Win, salah satu lagu official FIFA World Cup 2026 anthem, persembahan Zema. Baiklah, kita bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kuning FM, daripada Elvia Samai Paran. Hello, hello, selamat pagi hari Selasa ataupun hari 2 DJ Syukri. Selamat pagi Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM hebat syoknya. Sudah kopi-kopi kah DJ? Kopi-kopi nanti karang. Hello, hello semua rakan-rakan setia Kening FM, DJ-DJ Kening FM, apa kabar? Maaf lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk. Awal lagi bini Elvia, oh relax. Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Mulut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini matahari mula memancar. Di sini matahari mentari tersenyum lebar. Wah. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan dan doa untuk kita semua, untuk rakan-rakan pendengar juga. Terima kasih, kita aminkan doa beliau. Kita doakan semoga Elvia sentiasa sehat dan ceria di samping keluarga tercinta. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, pada pukul 8 pagi nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 kerana kita akan kembali lagi nanti pada pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: Dengar FM di mana jua, buat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.